0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu pas siapa, Pak? Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuriyah Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
3: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
7: Daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
3: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
8: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
9: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
8: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
10: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
8: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, pas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang menjadi Pak Menko.
12: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
14: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
12: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
12: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia.
3: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Beranda Asta Cita Budaya dan Pariwisata. Hari ini akan membahas tentang warisan budaya tak benda, identitas yang harus tetap hidup ya. Nanti saya akan berbincang dengan narasumber Bapak Rahmat Santoso atau Santoso Madura ya. Beliau ini adalah aktivis seni teater dan juga puisi dari Pamekasan. Dan Beranda Asta Cita nanti akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, ini tentang warisan budaya tak benda, identitas yang harus tetap hidup. Jadi warisan budaya itu memang tidak selalu harus berbentuk bangunan, benda bersejarah atau artefak. Ada pula warisan yang hidup melalui tradisi, pengetahuan, keterampilan, bahasa, seni, hingga praktik kehidupan masyarakat. Dan warisan budaya tak benda ini menjadi bagian penting dari identitas suatu komunitas. Ia diwariskan dari generasi ke generasi dan juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dan di Indonesia, kekayaan warisan budaya tak benda ini sangat beragam pendengar. Karena setiap daerah memiliki tradisi dan ekspresi budaya yang mencerminkan sejarah serta karakter dari masyarakatnya. Mulai dari seni pertunjukan, tradisi lisan, ritual, permainan tradisional, hingga keterampilan membuat kerajinan. Dan semua itu bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu terus dijaga.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin. Nah, akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

masih di Pursatu RR Sampang, masih di kolaborasi dan inspirasi ya. Dan tak lupa tuh si Sampang siang kali ini ya. Bukan Sampang siang ya, tapi Sampang pagi, masih di pagi hari, masih di jam 8 kurang 10 menit nih ya. RR Sampang terus hadir menemani. Jangan lupa nanti di Beranda Cita-Cita akan menemani juga ya, berdialog interaktif, melestarikan dan mencintai budaya Madura melalui tembang Macapat ya. Nanti akan hadir ke ruang dengar Anda, juara satu lomba menembang bahasa Madura di tingkat SMP Tinokat Kabupaten ya. Bahasa Madura SMP di tingkat kabupaten tentunya bersama Muhammad Rizky Kibri ya, yang nantinya akan memberikan nuansa baru lagi informasi ke ruang dengar Anda. Tentunya masih di ruang informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sampang. Selamat mendengar kembali di Sampang pagi ini.

0: loh video
1: guys,
0: kemarin.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia Program Bahasa 1 RRI sampaikan informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Anda bersama kami di Beranda Asa Cita. Pagi hari ini kita akan membahas tentang
2: budaya Madura. Pagi ini pendengar dan pemirsa, di studio sudah hadir Muhammad Rizky Kibri. Ini adalah salah satu sosok anak muda yang ada di Kabupaten Sampang yang luar biasa sekali. Rizky Kibri ini sudah berhasil memenangkan lomba juara pertama dari kategori menembang atau menyanyi begitu ya, menembang Macapat, yaitu lagu tradisional Madura. Lagu bahasa Madura ini sudah dimenangkan Rizky sebagai juara satu di lomba Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Madura yang baru saja dilaksanakan hingga ke tingkat kabupaten. Jadi lolos seleksi kecamatan, kemudian di Kabupaten Sampang, dan berikutnya akan segera maju ke tingkat provinsi untuk lomba yang sama, yaitu Festival Tunas Budaya Bahasa Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Madura begitu ya. Halo Rizky, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, Rizky, kita akan berbincang tentang budaya Madura, karena dalam kehidupan berbangsa dan negara kita tidak boleh lepas dari budaya begitu ya.
3: Iya.
2: Oke, Rizky berarti ini asli Madura ya.
3: Asli,
2: oke, asli. Rizky, waktu lomba kemarin emang ada syarat harus warga asli Madura gitu? Ada syarat gitu gak?
3: Kayaknya gak ada.
2: Gak ada ya, bebas ya. Pokoknya bisa dan biasa menggunakan bahasa ibu begitu ya. Oke. Dan pendengar dan pemirsa, Rizky adalah salah satu dari sekian ratus peserta yang ada di seluruh kecamatan Sampang, yaitu ada 14 kecamatan yang mengikuti lomba ini. Dan Rizky hanya dalam waktu 10 hari saja untuk mempersiapkan, itu sudah berhasil lolos dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten dan juara pertama. Baik, kita akan memperbincangkan tentang melestarikan dan mencintai budaya Madura melalui tembang Macapat dan perwakilannya dari pemuda yang ada di Madura maupun dimanapun juga yang mencintai budaya adalah Rizky, Muhammad Rizky Kibri dari SMP Negeri 5 Kabupaten Sampang yang ada di Pulau Mandangin. Luar biasa. Rizky, sebelum kita ngobrol, boleh dong Rizky menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa seperti apa tembang Macapat nih. Tidak semua orang tahu loh Rizky, termasuk saya juga mungkin taunya agak, oh ini termasuk Macapat, oh ini bukan gitu ya, nggak bisa membedakan begitu. Sekarang kita lihat contohnya dan kemampuan Rizky, agak mengerdengnya dari mic begitu ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita sebelum berbincang lebih jauh tentang prestasi Rizky, kemudian juga salah satu perwakilan yang dari pemuda yang mencintai budaya Madura, kita akan dengarkan dulu Rizky menyampaikan dan juga menampilkan satu buah tembang Macapat bahasa Madura.
3: Kalau ini tembang Kenante ya.
2: Okay.
3: Kenante salangit selendro patet sanga.
2: Oke. Okay.

Following

0: পাঞ্চাল কোছে। Oke, terima kasih.
1: Masya Allah, luar biasa. Terenyuh begitu mendengar suaranya Rizky dan sangat mendayu begitu ya Rizky. Itu lagu kamu belajar berapa lama untuk lagu yang ini?
0: Lagu yang ini? Ya, sekitaran ya satu minggu lah.
1: Satu minggu sudah oke banget suaranya dan juga cara teknik menyanyinya juga bagus. Moga-moga ini terus ini ya Rizky ya, terus berkembang begitu ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, emang pada dasarnya Rizky suka menyanyi atau seperti apa?
0: Iya.
1: Oke.
0: Aku dasarnya ya suka nyanyi.
1: Oh. Lagu genre yang kamu nyanyikan biasanya lagu apa?
0: Ya, aku kebanyakan kalau genre-genre itu genre dangdut.
1: Oh, emang udah biasa main cengkok ya.
0: Iya.
1: Jadi lebih gampang untuk belajar ini. Ada lomba festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian ditawarin untuk nembang gitu.
0: Iya.
1: Kaget gak pertama kali?
0: Pertama kali ya pasti kaget. Karena itu kan aku juga baru tahu kalau ada tembang gitu.
1: Oh wow. Baru tahu, baru belajar, iya. Dan bisa ternyata.
0: Dan bisa, alhamdulillah.
1: Gimana rasanya kamu mempelajari itu semuanya?
0: Rasanya ya pertama kali itu sulit banget. Ya awal-awalnya ya dipraktikin gini, dicengkokin gini. Nah paling susahnya itu kalau ditembang ya artikulasi.
1: Baik. Nah itu kalau kamu selama belajar tuh merasa kesulitan gitu awal-awalnya. Setelah itu bisa menikmati.
0: Bisa.
1: Alhamdulillah. Bisa. Dan akhirnya dari tingkat kecamatan lomba menang ke tingkat kabupaten, menang lagi. Bagaimana rasanya ketika namanya Rizky diumumkan sebagai pemenang untuk kategori menembang bahasa Madura ini?
0: Alhamdulillah banget dan senang banget karena kedua orang tuaku juga senang pada saya.
1: Ikut waktu itu?
0: Enggak ikut.
1: Oke, ini hadiah luar biasa untuk orang tua dan juga sekolah ya.
0: Iya.
1: Oke, semoga maju ke tingkat berikutnya menjadi hadiah yang luar biasa juga untuk Madura begitu ya.
0: Amin.
1: Oke, Rizky bagi remaja itu sebenarnya menembang, apalagi macapat. Rizky tadi juga bilang ini baru pertama dan tahu lagu itu lagu sulit begitu ya. Rizky juga sempat bilang. Nah, sebenarnya apa yang membuat Rizky pertama kali menerima? Baik Pak, boleh saya ikut bisa gitu. Apa yang buat Rizky pertama kali mau untuk belajar tembang macapat nih?
0: Biar bisa ada pengalaman baru.
1: Oke. Rizky gak takut dengan pengalaman baru?
0: Gak takut.
1: Oke. Apa yang pengen Rizky dapat dengan pengalaman baru?
0: Yang ingin saya dapatkan adalah ya, suasana baru, pengalaman baru, dan pengetahuan baru juga.
1: Oke. Kalau sudah bisa menyanyi begitu ya, sudah bisa menyanyi, kemudian juga sudah bisa menang gitu. Apa yang Rizky rasakan tentang budaya Madura? Dan kamu membawakan sebagian dari budaya Madura itu, dan tembangnya luar biasa loh ya, sulit. Gimana? Apa yang Rizky rasakan dengan budaya Madura?
0: Yang saya rasakan ya sebenarnya sih gini, kalau budaya Madura itu biasanya gampang-gampang sulit. Nah serunya itu adalah kalau tembang itu ya, apa ya,
1: punya semacam kayak ada kekuatan lebih begitu ya?
0: Iya.
1: Atau ada rasa bangga gak sih?
0: Ada. Rasa bangga itu. Ya setelah menang itu ya alhamdulillah. Senang banget.
1: Oke. Akhirnya memang ada anak-anak muda yang representatif untuk mencintai budaya. Dan itu muncul dan ternyata budaya itu bisa dipelajari dan dicintai oleh anak muda begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Benar gak sih kalau kamu bisa mencintai budaya dengan kamu menang dari lomba ini dengan membawakan lagu ini?
0: Benar banget.
1: Oke, baik. Memang luar biasa sekali apa yang dilakukan Rizky, bukan hal yang mudah. Bahwasanya mencintai budaya itu memang harus dipelajari. Kemudian juga memang harus ada contohnya begitu ya. Kalau tidak ada contohnya, kita nggak tahu juga mungkin tembang Macapat ini bisa apa nggak dibawakan oleh anak muda. Dan ternyata Rizky dari SMP Negeri 5 Sampang yang ada di Pulau Mandangin bisa membuktikan semuanya bahwa anak muda itu juga bisa mencintai dan juga melestarikan budaya. Tidak berhenti di kita yang ada di generasi lebih atas dari Rizky begitu ya. Generasi berikutnya juga bisa melestarikan dan juga meneruskan begitu. Bahwasanya tembang Macapat ini bisa dibawakan oleh anak muda dan ditularkan kepada anak muda yang lain begitu. Baik pendengar dan pemirsa, Anda yang mau bergabung boleh via chatnya di Instagram RRI_Sampang atau bisa juga di 0874x39108 untuk bergabung via WA boleh atau lewat telepon 0323-323-661. Silakan 0323-323-661. Kita berbincang dengan Rizky yang luar biasa sekali. Hanya dalam waktu 10 hari Rizky bisa mempersiapkan lomba dengan baik dan bisa meresapi bahwasanya budaya Madura itu punya keunikan dan kekhasan sendiri ya. Apa kekhasan dari tembang Macapat yang gak Rizky dapatkan dari lagu lain? Dari genre lagu yang lain. Agak maju, sayang.
0: Karena kalau tembang itu ada kayak pesan moralnya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang paling penting.
1: Oke, okay, boleh diceritakan pesan moral yang Rizky dapat dari lagu yang barusan. Apa judulnya tadi?
0: Judulnya tadi Tembang Kanante.
1: Tembang
0: Kanante.
1: Kanante artinya?
0: Artinya seset merah tetapi biru.
1: Oke.
0: Okay. Tak biru, seset kering. Ini kayak pantun.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Dinding kerap tetapi rang-rang. Tak rang-rang ah, tetapi kering.
1: Oke.
0: Okay. Polok nengap tetapi kentang. Tak kentang ah, pancal goceng.
1: Oh. Jadi intinya itu kita harus hati-hati begitu ya, iya. Dalam melangkah, kalau enggak ceroboh ada kucing sedikit lewat berantakan semua begitu ya, iya. Rizky. Luar biasa. Kalau dibandingkan dengan lagu-lagu sekarang kan lebih menceritakan, kalau ini lebih filosofis begitu ya, banyak iya. Pesan moralnya.
0: Banyak.
1: Oke, okay. Rizky sudah belajar berapa lagu?
0: Di tembang ini?
1: Enggak, selain tembang ini ada berapa tembang yang sudah Rizky pelajari?
0: Masih perdana ya, dua ya.
1: Okay. Okay. 10 hari sudah dua lagu itu luar biasa. Ya, kalau kita dengar suaranya Rizky barusan, saya rasa Rizky itu harusnya sudah belajar sekitar 3 bulan, 6 bulan begitu. Ternyata baru awal-awal mempelajari. Dan semoga Rizky terus mencintai budaya Madura yang satu ini ya.
0: Amin.
1: Dan kita patut berbangga dan berterima kasih kepada Rizky dan juga para pembinanya begitu. Dan juga para support sistemnya di sekolah, kemudian juga keluarga. Bahwasanya ada perwakilan anak muda dan menjadi agen untuk melestarikan budaya Madura. Jadi Macapat tidak akan punah di generasi sebelum kita saja. Oke, Rizky, siapa yang paling berperan besar dalam Rizky menguasai dan juga Rizky mau bergerak terus maju mencintai tembang Macapat ini?
0: Salah satunya guru aku.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada di sini.
1: Oh, oke. Okay. Ada Bapak siapa?
0: Pak Wahed.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Wahed. Dari jauh nih Pak. Nanti kita ngobrol ya, Pak. Siap. Baik, pendengar dan pemirsa luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Rizky. Anak muda mau begitu ya untuk mencintai budaya. Meskipun ini adalah bukan hal yang mudah, tembang begitu. Lagu biasa aja sulit, apalagi nih tembang. Apa yang paling sulit dan menantang dari tembang itu, Rizky, dalam kamu belajar?
0: Di artikulasinya.
1: Oke.
0: Okay. Itu kalau orang yang biasa gak kebiasaan di bahasa Madura, kayak orang-orang kota gitu, memang sulit.
1: Oke, okay, dia ngeliatnya ke aku. Pasti cengkoknya susah ini. Oke, Rizky, contoh kata-katanya apa nih ya?
0: Contohnya ya.
1: Artikulasinya harus benar gitu. Yang agak-agak susah.
0: Di ini nih. Di papiru. Kan kebanyakan kalau yang artikulasinya gak jelas gitu. Nah, tak biru. Nah itu.
1: Oh iya. Coba aku yang ngomong ya. Coba. Apa tadi tak biru?
0: Tak biru.
1: Aku ngomongnya tak biru. Apa? Apa yang benar?
0: Yang benar tak biru.
1: Tak biru. Itu masih salah apa sudah benar? Tak biru. Ah, gak ada. Memang harus.
0: Emang artikulasinya harus jelas.
1: Tak, coba kamu yang baca. Baca aja. Enggak usah dinyanyiin.
0: Tak biru.
1: Tak. Oke. Terus sampai ke bawah dibaca.
0: Tak biru, seset kering. Ding-ding kerap tetih rang-rang.
1: Oke. Okay.
0: Tak rang-ranga ding-ding kering. Polo ningep tetih gentang. Tak gentanga pancal koceng.
1: Oke, memang itu coba aku yang baca. Oke. Itu tadi logat Madura yang benar begitu ya. Kata Rizky bahwasanya belajar tembang Macapat itu harus belajar artikulasi yang tepat. Dan kalau saya belajar Macapat artikulasinya tidak tepat itu pun juga kurang afdol begitu ya, yeah. Rizky. Coba ya. Seset merah tetih biru. Tak biru ah. Seset kering, ding-ding kerep dedi rang-rang, tak rang-ranga, ding-ding kereng. Polo ningep dedi gentang, tak gentanga pancal koceng. Aneh gak sih? Biasa aja? Atau udah benar? Atau...
0: Benar itu. Udah
1: benar. Oh sudah benar?
0: Iya sudah benar.
1: Oke, berarti aku bisa belajar dong kalau begitu?
0: Bisa.
1: Setiap orang punya potensi gak sih untuk terus belajar dan juga mengembangkan tembang Macapat ini? Menurut pengalamannya Rizky, dalam waktu ini bisa belajar, apakah orang lain akan bisa menirukan hal yang sama menurut Rizky kira-kira?
0: Pastinya sih bisa. Karena setiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Gitu. Ya, okay. Gitu.
1: Oke, okay, meskipun nggak bisa nyanyi, boleh ya belajar Macapat ya. Oke, okay. Rizky dia mestinya harusnya sering-sering bikin tutorial nanti ya. Satu syair begitu. Mari teman-teman kita akan tembang Macapat gitu. Wih, seru banget. Ih, Rizky luar biasa keren. Baik, Rizky sebentar lagi akan segera mempersiapkan diri untuk maju ke tingkat provinsi dari lomba yang sama yaitu lomba

0: atau datang langsung ke tempat
1: ordernya video.
0: Oke. Terakhir kapan dikirimnya?
1: Dikirimnya hari ini.
0: Oke. Luar biasa, kita kasih dukungan pada Rizky begitu ya. Nanti jangan lupa linknya di share ya Rizky ya.
1: Siap.
0: Oke. Persiapan apa yang Rizky lakukan untuk tingkat Jawa Timur ini?
1: Persiapannya ya harus, pertama sih ya kondisi harus sehat. Nah yang kedua, kita harus percaya diri. Biar apa ya, biar tidak nembaknya itu biar bagus gitu.
0: Oke. Rizky percaya diri kan?
1: Siap.
0: Buktinya Rizky bisa maju sejauh ini. Berarti Rizky punya potensi besar dan kita dukung Rizky Putra Pulau Mandangin untuk mewakili Kabupaten Sampang di Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Madura di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sukses ya Rizky, lancar semuanya.
1: Amin.
0: Dan yang terpenting semoga bisa menularkan tembang Macapat ini kepada teman-teman, kepada
1: seluruh
0: gak hanya Madura aja ya. Begitu ya, biar yang di luar Madura pun juga tahu, oh ternyata Madura punya budaya yang seindah ini, dari suaranya Rizky yang luar biasa. Rizky, menurut Rizky seberapa penting, ini kan Rizky anak muda begitu ya, bisa membawakan tembang Macapat, menurut Rizky seberapa penting generasi muda, teman-teman Rizky ataupun di bawahnya Rizky untuk mengenal dan juga mempelajari atau paling enggak mengenal dan menjaga bahwasanya tembang Macapat ini bagian dari budaya Madura yang harus kita hargai dan kita lestarikan. Seperti apa? Seberapa penting Rizky menurut kamu generasi muda harus ke sana?
1: Ya, penting banget sih karena di tembang itu bukan hanya menyanyi gitu. Karena disitulah ada pesan moralnya gitu. Harus masa generasi muda ini harus tahu.
0: Jadi generasi muda harus tahu bahwa moral itu bisa disampaikan dengan indah ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Ada yang gabung? Oke, kita sapa dulu yang sudah gabung di IG-nya RRI Underscore Sampang dari Movi Prianti. Halo, keren Rizky, bismillah juara satu di tingkat provinsi. Amin. Disapa dulu Mbak Movi.
1: Halo Mbak Movi.
0: Oke. Kemudian ada Helmi Aziz. Wah, ini dari Pulau Mandangin. Oh, wow, Harry, Pulau Mandangin keren banget. Kamu perwakilannya, representasi dari Pulau Mandangin.
1: Yeah.
0: Oke, terima kasih Rizky. Rizky sudah memberikan suatu hal yang sangat positif sebagai seorang anak muda untuk kemudian juga menularkan dan juga melestarikan budaya Madura terutama tembang Macapat ini. Oke, Rizky, boleh ya nanti kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Pembina ya?
1: Iya.
0: Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan ngobrol lagi. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu nih Rizky, pertama kali kamu menang begitu kan, kamu seneng banget.
1: Iya.
0: Tapi
1: pasti.
0: Bagaimana dengan teman-teman sebaya kamu, reaksinya seperti apa? Karena kan tidak semua generasi muda, Gen Z ya, apalagi di bawahnya lagi Gen Alpha, tahu Rizky menyanyi tembang Macapat begitu, membawakan tembang Macapat, reaksi pertama mereka seperti apa?
1: Reaksi pertama teman-teman aku di sekolah sangat mengapresiasi saya.
0: Wow.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ternyata Gen Z sepositif itu ya.
1: Iya.
0: Mengapresiasi budaya. Mereka tidak menganggap itu aneh begitu ya Rizky.
1: Iya.
0: Oke, berarti Rizky berhasil menyampaikan pesan bahwasanya budaya Madura itu juga layak untuk dikagumi dan juga layak untuk diteruskan kepada yang lain.
1: Ah, betul.
0: Oke, luar biasa. Apa yang pengen Rizky sampaikan kepada teman-teman, kepada semuanya yang di luar sana tentang tembang Macapat ini Rizky? Agak maju sayang, lihat kameranya di depan.
1: Ya, semoga aja ke depannya bisa majuin budaya tembang Macapat ini.

0: ini, dan semoga aja bisa tersebar luaskan di mana-mana.
1: Oke, ayo dong diajak generasi muda yang ada di sekitar kamu dan juga yang di luar sana untuk mencintai tembang Macapat dan juga budaya Madura. Silakan diajak.
0: Ayo kita melestarikan kebudayaan Madura kita untuk kedepannya bisa jadi bisa tersebar luaskan, bisa ya intinya melestarikan lah ya.
1: Oke, baik pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, Anda tetap bersama kami di sini. Bisa bergabung juga lewat via chatnya RRI underscore Instagram atau juga chat di 087 4x39108, nanti akan kami bacakan dan juga diobrolkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Beranda Asa Cita Mencintai Budaya Madura bersama Rizky Luar Biasa.
2: Sampang pagi ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Beranda Asta Cita Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang. Pagi hari ini Beranda Asta Cita membahas tentang melestarikan dan mencintai budaya Madura melalui tembang macapat, dan dengan sangat bangga kami hadirkan pendengar dan pemirsa juara pertama dari lomba tembang macapat FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Madura se-Kabupaten Sampang yang akan segera maju ke tingkat provinsi, yaitu Muhammad Rizky Kibri. Rizky ini juara satu lomba menembang bahasa Madura FTBI tingkat SMP begitu ya. Oke, Rizky, dukungan luar biasa begitu ya, semangat dan juga ini Rizky pegang sekarang, percaya diri, dan juga di sebelah Rizky juga sudah ada pembina yang selalu tidak putus-putus untuk mendukung begitu. Nah, disapa dulu dong ya semua orang yang mendukung Rizky, orang tua, guru, juga teman-teman. Ini sekarang lagi nobar gak sih?
2: Iya.
1: Oke. Baik, disapa dulu teman-temannya.
2: Ya, semuanya, halo teman-teman, semua yang nobar dan yang mendukung aku di sini. Ya, semoga yang di SMP sekolah saya semangat-semangat belajarnya gitu ya. Ya gitu.
1: Oke, SMP 5 Kabupaten Sampang di Pulau Mandangin, luar biasa. Oke, luar biasa ini dukungan para guru dan juga teman-teman. Orang tua, pasti orang tuanya belum disapa loh. Bapak ibu, bapak siapa, ibu siapa?
2: Kalau bapak sih kerja.
1: Oh gak apa-apa, ya, disapa aja, nanti kan disapa. Disalamin juga sama yang dengarkan. Oke.
2: Ya, untuk bapak dan juga ibu, jaga kesehatan dan
3: doain
2: semoga bisa maju terus untuk kedepannya.
1: Oke, okay, bapak dan ibu siapa? Asma Epon?
2: Kalau asma bapak, Subaidi. Kalau orang tua perempuan, Ernawati.
1: Oke, okay. Alhamdulillah, selamat Bapak Subaidi dan Ibu Ernawati, putra Anda luar biasa. Semoga terus maju dan juga menjadi bagian penting dari pelestarian budaya Madura, yaitu tembang macapat. Ini tidak lepas juga dari talent agent-nya ini. Kita sapa dulu Bapak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bapak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bagaimana Bapak bisa menemukan emas di antara sekian banyak warga yang ada di Pulau Mandangin ini, Pak?
4: Sebenarnya saya juga bingung juga itu, karena tantangannya itu berat di era seperti sekarang gitu.
1: Yeah.
4: Awalnya itu ya mungkin di itu pas kegiatan-kegiatan kelas atau lomba-lomba antar kelas gitu aja. Terus kemudian lah di situ ditemukan ini anak ini. Oh, ini potensi ini di bidang ini mungkin. Karena di situ itu juga ada yang mungkin ke tari, ke tembang maupun ke puisi dan lain sebagainya. Mungkin di situ.
1: Oke. Okay. Apa yang Bapak lihat pertama kali begitu ada Rizky ini? Ini bisa dipoles dan juga bisa dibentuk, bisa diarahkan untuk menembang begitu, Pak?
4: Ya, karena sebenarnya dasarnya ini sudah awalnya itu kan enggak ketembang. Awalnya itu pas di lomba-lomba kelas itu di lomba nyanyi. Ternyata anak ini punya genre musik mungkin ke dangdut. Oh, kalau dangdut ini ketika mungkin kalau kita lihat dari segi budayanya, mungkin budaya kita ini tembang bisa ini anak ini lah.
1: Jadi bisa
4: baru diarahkan ke tembang gitu.
1: Apa kesulitan pertama Pak pada waktu mengarahkan dan juga membentuk Rizky supaya bisa kenal dengan tembang ini dan juga bisa menampilkannya dengan baik?
4: Sebenarnya berat juga awalnya itu ya, karena anak-anak sekarang itu kan ya mungkin di generasi Gen Z ini.
1: Iya, betul.
4: Oh, beratnya minta ampun.
1: Iya.
4: Ya, kita aja gimana memperkenalkan itu. Lihat pada film-film zaman dulu, kadang saya perkenalkan ini gini dan lain sebagainya, hingga akhirnya mungkin saya sisipkan, ini enak kan ya, enak, padahal iya pak, itu lagu apa mungkin, lagu kok kayak gitu, itu apa artinya, saya bikin penasaran dulu, setelah itu baru kita ajak ke diarahkan ke situ.
1: Oke, luar biasa. Jadi
4: kita Bapak pancing dulu.
1: Mengenalkannya itu harus dipancing dulu ya, Pak ya. Jadi ada film seperti ini, ini tentang budaya Madura. Kemudian di situ ada disisipkan ada lagunya.
4: Ya.
1: Luar biasa sekali Bapak perjuangannya untuk bisa mengenalkan budaya Madura ini.
4: Karena susah banget di era seperti sekarang ini memperkenalkan.
1: Iya, Bapak mendapatkan contoh-contohnya itu dari mana saja, Pak? Itu kan agak sulit juga sekarang mulai dicari. Boleh dikatakan hampir punah mungkin ya untuk di kalangan anak muda. Dan ini ada Rizky ya. Gimana itu, Pak? Bapak bisa menemukan itu semuanya dan mengumpulkannya?
4: Enggak, kan saya juga sedikit suka sebenarnya karena mungkin saya masuk di generasi yang dulu, yang agak-agak lama, mungkin saya pernah kenal senior-senior itu. Mungkin nanya-nanya juga, dengarkan barangkali punya literatur-literatur seperti itu, kita sama-sama belajar. Terus lah, insya Allah ini yang mau saya kenalkan ke anak-anak saya mungkin kelak seperti itu. Makanya akhirnya ya disisipkan. Sebenarnya langka juga sih.
1: Iya, hampir punah Pak. Sangat langka. Untungnya Bapak menemukan harta karun ini dan bisa memunculkannya. Harta karun yang terpendam bisa muncul kembali begitu Pak. Oke, baik, luar biasa. Tembang Madura adalah suatu hal yang agak sulit kita jumpai sekarang. Tapi dengan festival Tunas Bahasa Ibu, Bahasa Madura, itu tidak akan punah begitu saja, tapi tetap bisa terus diperkenalkan, terus dilestarikan, dan tidak hilang dari kita sebagai orang-orang Madura begitu Pak ya. Dan kita senang banget ternyata anak-anak muda ini luar biasa bisa membawakannya dengan baik dan bisa membuat kita lebih mencintai bahasa Madura dan akan muncul rasa nasionalisme di situ ya, begitu
4: betul,
1: Pak ya.
4: Betul.
1: Luar biasa. Rizky, apakah itu juga yang kamu rasakan?
4: Iya.
1: Wah, luar biasa. Oke, harapan Rizky sebelum kita udahan, harapan dan juga pesan untuk teman-teman.
2: Pesan untuk teman-teman.
1: Agak maju saya.
2: Ya, semoga doain juga biar bisa membanggakan sekolah kita dan pulau kecil kita. Itu aja.
1: Luar biasa. Singkat, padat, dan jelas sesuai dengan filosofi yang ada di tembang-tembang yang dibawakan oleh Rizky bahwasanya tutur kata itu juga beresiko kalau tidak dipersiapkan dengan baik begitu Rizky ya. Kemudian bertindak juga akan beresiko bila tidak dipikirkan matang-matang. Itu kayaknya pesannya lagu tadi ya Rizky. Oke, baik. Luar biasa. Bapak Abdul Wahid, silahkan, ada yang mau disampaikan Bapak selaku pembina dan juga guru dari SMP Negeri 5 Sampang yang ada di Pulau Mandangin. Silakan Pak.
4: Terima
1: kasih. Agak maju Bapak boleh.
4: Terima kasih. Ya. Tantangan bagi kita semua itu adalah melestarikan budaya kita itu sendiri. Mari kita semua kita jaga budaya kita, lestarikan, dan bagaimanapun juga agar kelak anak cucu kita bisa mengenal apa arti budaya kita yang sebenarnya.
1: Oke, baik,
4: terima kasih.
1: Bapak Abdul Wahid, saya selaku bagian dari teman-teman yang ada di RRI Sampang mengucapkan terima kasih banyak atas binaan Pak Abdul Wahid sehingga Rizky bisa menjadi salah satu dari generasi muda yang bisa melestarikan budaya Indonesia khususnya budaya Madura dan juga bisa menularkan kepada yang lain sehingga budaya Madura terutama tembang Macapat ini tetap terjaga dan tetap lestari. Terima kasih banyak Bapak, kami sama-sama sangat mengapresiasi. Luar biasa Rizky, sangat bangga sekali aku sebagai generasi milenial ya, melihat generasi muda Gen Z ini luar biasa ternyata bisa tampil dan mencintai dan menularkan budaya Madura yang punya adiluhung dan juga luar biasa filosofinya. Terima kasih banyak Rizky sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Abdul Wahid dan juga terima kasih untuk Bapak guru dan juga Ibu guru, terutama Bapak Helmi yang sudah mau begitu ya. Dari Bapak Helmi ada di studio, guru dari SMP Negeri 5 Pulau Mandangin yang bisa memperkenalkan bagaimana tembang Macapat ini untuk kita semuanya. Baik, terima kasih untuk pendengar dan pemirsa, terus lestarikan budaya Madura, kita dukung Rizky sebagai perwakilan dari Kabupaten Sampang untuk maju ke tingkat FTBI Provinsi Jawa Timur. Semoga sukses lancar Rizky dan amin. Terutama semoga tembang Macapat Madura terus lestari dan terjaga. Saya Ima Fadila pamit undur bersama seluruh kerabat kerja, ada Ishak dan juga Luhung Grahamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku Charger HP.
0: Oh, oke Charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Ini adikku.
4: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
3: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
4: Ups, belum kak.
3: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
4: Oh iya ya, halo Tante.
3: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Pagi sampai di sini kebersamaannya tentunya. Jangan lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Tentunya Sampang Pagi akan terus menemani hingga ngeritik jam 10 ya. Tapi sekaligus untuk diri ya di ruang dengar Anda. Tapi juga jangan kemana-mana, kembali ya di Sampang Siang. Rekan Nisa akan menemani juga berbagai informasi dan menarik kerennya. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Salam sehat, tetap semangat, dan Pro 1 RRI Sampang akan terus memberikan informasi, musik, dan teraktual ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ke acara selanjutnya.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

galaku tegak sendiri. Ombak kecil membui di jemari kakiku. Di hati kecilku.

0: Dir e pamuloan, Mas Hakim Curuan Lao, Pak Mas Saidi Botopote, Pak Harwianto Guru SMA 2 Sumenep sedari Botopote, Pak Iskandar Sepenter Nempeng dari Kepora, juga Pak Marguso sedari Gili Henteng. Ngarep ke para panjenengan saja nyopre tak coba. Ka angkui mertebe sama dure, nyopre bersama dure kak dinto tombu. Kempe kumpus eka senengi sarang anak poto satros epon bersama dure tak bedi elang sakak dinto. Sedring bingkeng dari boten kaula kamekasan kabila pora ngalak boto eben alalang satu aja kesalahan nyona sapora pangistona cek pakorang.
1: Cakep. Terima kasih bidang perencanaan program komunitas Demar Kampung Sumenep Bapak Abdul Aziz sudah bersama Budaya Madura. Saya Gita Ayu pamit di siang hari ini. Insya Allah di minggu depan kita berjumpa lagi bersama rekan-rekan Demar Kampung lainnya. Saya pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur sakalangkong. Mengkudak pancenengan sateje. Saya Ampon Sakti, arang sarang nyereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan saya Renteng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

0: berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Sabtu 3 Oktober bersama saya Gita Ayu. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memastikan tiket ke Piala FIFA Asian Cup. Semangat pantang menyerah ditunjukkan Timnas Indonesia hingga akhir laga mampu mengantar Indonesia ke final untuk menang Thailand. Menurut Herdman, kemenangan tersebut menunjukkan karakter dan komitmen kuat para pemain mencapai target. Ia menyebut penampilan Timnas Indonesia dalam laga tersebut sebagai perjuangan luar biasa. Herdman menilai para pemain menunjukkan komitmen tinggi membawa Indonesia lolos, bahkan ia menyebut belum pernah melihat tim sebegitu berkomitmen terhadap sebuah target seperti yang ditunjukkan skuad Garuda dalam pertandingan. Timnas Indonesia memastikan tempat di final Asian Cup setelah melewati pertandingan dramatis. Skuad Garuda kini tinggal selangkah lagi untuk memburu trofi pertama pada turnamen tersebut. Pengkap Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep resmi memberangkatkan kontingen yang terdiri dari 15 atlet terbaik untuk bertanding pada Kejurprov Petang Jatim di Bojonegoro. Skuad andalan Sumenep tersebut bertolak menuju lokasi kejuaraan pada Kamis malam setelah mematangkan persiapan teknis dan fisik. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan, ikut sertaan dalam ajang Kejurprov menjadi parameter penting sejauh mana kemampuan hasil pembinaan yang dilakukan konsisten oleh pelatih. Karena ajang ini juga menjadi panggung uji coba tryout yang krusial. Selain mengejar prestasi di Bojonegoro, para atlet diturunkan sebagian besar merupakan pilar utama yang dipersiapkan untuk membela nama daerah di Popda Jatim pada November mendatang. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Bangkalan fokus menggembleng kemampuan para atlet muda guna mengatasi persoalan regenerasi jelang Porprov 10 Jatim. Langkah pembinaan diambil lantaran sejumlah atlet catur andalan Bangkalan yang menjadi tumpuan mendulang medali kini tidak bisa lagi diterjunkan akibat terbentur usia. Ketua Pengkap Percasi Bangkalan Muhammad Zakir menjelaskan jajaran pengurus kini bekerja ekstra keras menyaring sekaligus melatih talenta baru melalui agenda rutin setiap pekan di sekretariat dan sekolah catur. Zakir menambah fokus pemusatan latihan Porprov membuat pihak pengurus belum mengambil keputusan terkait partisipasi pada Popda ke-15 Jatim pada November mendatang. Perguruan Institut Karate Do Indonesia INKAI Sampang mematangkan persiapan menuju Popda Jatim ke-14 dengan menyiapkan sebanyak 6 atlet yang akan berlaga di Ngawi pada 10 hingga 12 November. Guna memastikan kesiapan tanding dan daya saing para karateka pada ajang olahraga tersebut, INKAI Sampang menjadwalkan program training center yang bergulir 11 Oktober mendatang. Ketua INKAI Sampang Herdman Setiawan menjelaskan 6 atlet hasil seleksi ketat bakal diterjunkan pada kategori komite guna menjaga efektivitas perolehan medali di tengah sengitnya persaingan. Herdman menambahkan pusatan latihan difokuskan memantapkan fisik teknik bertanding tanpa memberikan tekanan target berlebih agar para atlet dapat berlaga optimal. Kontingen Karate Indonesia, Institut Karate Do Indonesia INKAI Pamekasan berhasil menyabet 12 medali dalam Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI. Familia melaporkan.
2: Kontingen Karate Institut Karate Do Indonesia INKAI Kabupaten Pamekasan berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan membawa total 12 medali dalam Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI 2026 di Gor Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Rincian perolehan medali tersebut terdiri atas 6 medali kategori Open yang terdiri dari 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, serta 6 medali kategori Festival yang terdiri dari 4 emas dan 2 perak. 2 medali emas pada kategori Open disumbangkan oleh atlet binaan Pamekasan yang memperkuat kontingen Kodiklat TNI AL. Pelatih INKAI Pamekasan, Rizky Andika Basuki mengaku puas dengan raihan anak asuhnya karena ajang ini menjadi bagian penting dari program pembinaan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur di Ngawi pada November mendatang.
3: Alhamdulillah kami sangat mengucapkan syukur sih Mbak, karena memang kemarin di minggu sebelumnya kan kami ada event juga di Surabaya. Alhamdulillah itu kami dapat banyak perunggu, dapat banyak medali juga untuk persiapan ke yang event turnamen TNI Polri ini di Panglima ini. Nah, kami juga program jangka panjang sih Mbak untuk menghadapi Popda bulan November ini di Ngawi.
2: Rizky menambahkan persaingan ketat di tingkat nasional tersebut memberikan pengalaman tanding yang penting untuk menjaga konsistensi performa para atlet jelang bergulirnya berbagai event olahraga bulanan karena ke depan masih akan banyak event yang akan diikuti.
1: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumnap. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dari ruang dengar YouTube Anda, salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: kesempatan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Weh weh weh, sini dulu.
1: Kenapa dulu. Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
3: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya di-update?
4: Iya dong.
3: Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang Sore hari ini di edisi siar 3 Oktober 2026, pendengar ya, Sabtu 3 Oktober 2026. Tanpa terasa kita sudah menginjak di bulan Oktober, tinggal ya 2 bulan lagi kita akan tahun baru pendengar ya. Tanpa terasa waktu berputar begitu cepat pendengar, tapi apapun itu tetap semangat pendengar ya. Di Sabtu ini seperti biasa, Grandio akan hadir untuk Anda. Informasi cuaca untuk kawasan Kota Sampang dan sekitarnya begitu-begitu panas cetar pendengar ya, di mana-mana merasakan yang namanya panas ya. Oke, tapi sekali lagi bagi Anda tetap semangat, berhati-hati, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan pendengar ya. Jangan sampai Anda dehidrasi. Perbanyak minum air putih ya, istirahat yang cukup. Kalau tidak mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, lebih baik di rumah saja, tidak usah kemana-mana pendengar ya. Kalau toh memang harus keluar, lindungi diri Anda seperti menggunakan jaket, kacamata hitam, topi, dan bagaimana kita untuk melindungi agar tidak terpapar matahari langsung pendengar ya. Oke, sekali lagi waspada, berhati-hati. Dan Sampang Sore hari ini seperti biasa kita akan tentukan dah hingga pukul 19 nanti, tentunya berbagai informasi dan juga program lainnya akan temani Anda ya. Yang pasti tetapi ketujuh siaran kami, Anda bisa dengarkan siaran Sampang Sore hari ini ya di melalui aplikasi Era Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Baik, pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang Sore kita kali ini ya, terkait dengan Green Radio, pendengar. Dan untuk tema kita sore hari ini, bagaimana cara kita mengolah sampah rumah menjadi ramah lingkungan ya. Tentunya mengolah sampah rumah tangga ini menjadi ramah lingkungan memerlukan pendekatan yang berstruktur berdasarkan jenis sampahnya ya. Seperti memisahkan sampah sejak dari sumbernya, yaitu dari dalam rumah kita, dari dapur pendengar ya. Yang pertama tentu bisa harus memilah ya sampah dari sumbernya. Langkah awal mungkin yang paling krusial ini adalah menyediakan setidaknya 2 hingga tempat sampah terpisah. Baik itu organik ya, anorganik dan juga residu atau B3, bahan berbahaya dan bahan beracun ya. Seperti organik, sisa makanan, kulit buah, sayuran busuk dan daun kering, dan ampas kopi atau teh, ini juga salah satu sampah organik pendengar. Untuk anorganik seperti dapat didaur ulang-ulang, dapat didaur ulang seperti misalnya botol plastik, kaleng, kaca, kardus dan juga kertas ya, dan kemasan karton, ini juga yang termasuk anorganik ya, yang bisa diulang kembali, bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan kembali. Untuk residu B3, bahan berbahaya dan juga beracun, seperti misalnya baterai bekas ya, lampu, obat yang kadaluarsa, kemasan deterjen, pestisida dan juga sampah medis rumah tangga. Ini bahan-bahan berbahaya juga beracun ya, juga harus dipilah pendengar, dipilih ya. Dan pengolahan sampah organik, ini sampah organik menyumbang porsi terbesar sampah rumah tangga dan mudah membusuk jika dibiarkan. Caranya bisa dibuat kompos pendengar ya, atau composting. Gunakan komposter ini atau wadah berlubang di halaman. Nah, ini campurkan sampah organik basah, sisa dapur dengan bahan kering, daun kering, serbuk kayu atau kertas bekas. Dengan asus imbang dengan mencegah bau dan menjaga kelembaban. Dalam 3 atau 6 minggu, pupuk kompos alami ini siap digunakan untuk tanaman pendengar ya. Jadi ketimbang dibuang, mungkin Anda bisa disimpan itu bahan-bahan sisa-sisa atau kulit-kulit sampah seperti makanan juga sayur ya. Dalam 3 minggu atau 3 hari ini bisa digunakan untuk tanaman sebagai kompos seperti itu pendengar. Dan masih banyak ya informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz, Pro 1 yang informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

sampah sore hari ini pendengar, tentang bagaimana kita mengolah sampah rumah menjadi ramah lingkungan ya. Tadi kita sudah bahas tentang pemilahan sampah dari sumbernya dan ada pengolahan sampah organik, di mana untuk sampah organik ya kita bisa membuat untuk kompos, juga bisa untuk pembuatan ekoenzim ya. Untuk kompos misalnya menggunakan komposter atau wadah berlubang ya. Campurkan sampah organik basah, sisa dapur dengan bahan kering yang misalnya daun kering, serbuk kayu dan sebagainya. Dalam 3 atau 4 minggu ini bisa dijadikan kompos alami ya, siap digunakan untuk tanaman kita di rumah pendengar. Untuk pembuatan ekoenzim, ini manfaatnya tentunya kulit, seperti kulit-kulit buah yang segar seperti jeruk, apel atau nanas, ini yang dicampur dengan gula merah, molase dan air dengan perbandingan 3:1 atau hingga 10 pendengar ya. Dan fermentasi selama 3 bulan untuk menghasilkan cairan pembersih serbaguna alami, pupuk cair dan pembersihan saluran air pendengar. Ada lubang resapan biopori, ini juga bisa dibuat ya di rumah kita, buat lubang silindris vertikal di dalam tanah halaman rumah. Ini bisa masukkan sampah-sampah organik ke dalamnya secara berkala untuk menyuburkan tanah sekaligus meningkatkan daya serap air hujan pendengar. Dan pengolahan sampah anorganik, nah ini juga bisa membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai ya, seperti plastik misalnya. Nah, bersihkan dan keringkan, bilas misalnya seperti botol plastik, kaleng atau wadah makanan bekas dari sisa minyak dan makanan sebelum dikumpulkan. Sampah organik yang bersihkan memiliki nilai daur ulang lebih tinggi pendengar. Bisa juga disetorkan ke bank sampah atau mungkin ke pemulung ya, karena hal itu bisa didaur kembali, bisa dimanfaatkan kembali pendengar. Anda juga bisa memanfaatkan barang bekas menjadi barang bernilai ya, tanpa proses industri, misalnya botol bekas atau botol plastik bisa buat pot tanaman, kaleng bekas bisa, atau mungkin buat tempat hiasan-hiasan yang bisa dimanfaatkan kembali pendengar ya. Dan untuk penanganan sampah B3 ini dan residu seperti sampah B3, simpan baterai misalnya, lampu, ini juga jangkauannya bersama sampah umum ya, karena sampah ini dengan bungkus dengan rapi sebelum dibuang ke tempat penampungan akhir dan lain juga agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan para petugas kebersihan ya. Prinsipnya pencegahan sebelum mengolah, ini tentunya pengolahan sampah terbaik adalah dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan pendengar ya. Gunakan tas belanja nih, wadah belanja, wadah dan maksudnya wadah ulang ya. Pada ulang ini hindari kantong plastik yang sekali mungkin bisa beralih ke sekali pakai, atau sediakan kantong yang bisa dibawa setiap hari, tidak harus menunggu dikasih sampah plastik atau dikasih tas plastik pendengar. Hindari ini pendengar. Pilih produk isi ulang ya, ini bisa dibutuhkan rumah tangga seperti sabun dan deterjen. Rencanakan nih belanja, bahkan makanan ya, beli bahan makanan sesuai kebutuhan untuk meminimalkan sisa makan yang terbuang pendengar.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh, no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejumlah lokasi yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai titik reklame kini mulai dipertimbangkan untuk dikembangkan. Langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan transfer ke daerah atau TKD yang membuat pemerintah daerah perlu mencari ruang tambahan untuk meningkatkan penerimaan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, menyatakan optimalisasi tidak hanya menyasar titik-titik yang sudah lama menjadi lokasi reklame. Juga mulai memanfaatkan ruang seperti median jalan dan taman yang sebelumnya belum digunakan untuk kepentingan tersebut. Meski membuka ruang lebih luas bagi sektor reklame, Pemkot Surabaya juga menempatkan aspek tata kota sebagai pertimbangan. Penambahan titik reklame tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan.
3: Tapi paling tidak memang pengembangan wilayah untuk penempatan reklame dunia tidak pernah ada sebanyak di median dan taman ya. Itu memang kita ambil langkah melihat kondisinya kayak begini ya. Pemkot Surabaya perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengarah bahwa PAD ini harus ada tambahan.
2: Dari sisi penerimaan, sektor reklame tahun ini ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 200 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, Rahmat Basari, mengatakan realisasi penerimaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 60%. Basari menjelaskan penerimaan dari reklame tidak memiliki nilai yang sama pada setiap lokasi. Besaran penerimaan dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari titik pemasangan, ukuran reklame hingga masa berlaku dan jatuh tempo.
4: Karena reklame itu kan ada durasi masa berlakunya. Tapi setiap titik tertentu itu nanti pasti ada jatuh tempo di angka menuju. Karena titik itu kan sudah pasti bisa dihitung.
2: Penambahan lokasi tidak otomatis berarti setiap titik dapat digunakan untuk pemasangan reklame. Menurut Basari, setiap usulan titik baru harus melalui pembahasan dan pertimbangan tim terkait. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Faiz Putra berikut melaporkan.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo pada hari Jumat 2 Oktober 2026 kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jerah dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
9: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang proses koordinasi berbagi terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya kira enggak. Tapi yang lama-lama ini udah tercover nih sama Cortex. Ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Kan yang sekarang lagi viral, tentang pricing,
8: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menjelang beroperasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, pengamat ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura, UTM, mengingatkan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi wadah bagi roda perekonomian akar rumput di tingkat desa. Ima Fadilah berikut melaporkan.
10: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menjadi angin segar bagi roda perekonomian di tingkat akar rumput. Namun, pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Ahdiar Redi Setiawan, mengingatkan agar tata kelola koperasi ini tidak sekedar menjadi tempat menjual produk BUMN dan konglomerasi besar. KDKMP harus mempunyai strategi penyerapan komoditas lokal. Untuk itu, harus hadir sebagai off-taker atau penampung hasil pertanian dan UMKM, bersinergi tanpa mematikan BUMDES serta gerai warga yang sudah ada, sekaligus menjaga sirkulasi uang tetap berputar di dalam desa.
11: Nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP. Ini yang hari ini kita tunggu nanti, gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa, itu nanti itu akan bisa ada pasarnya, dan itu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP ini.
10: Lebih lanjut, Redi menegaskan bahwa nantinya penerapan tata kelola harus memihak produk lokal sebagai kunci utama agar KDKMP mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi warga desa di tengah arus dominasi perdagangan nasional.
0: Ima Fadila melaporkan. Kasus korupsi dana hibah pokok pikiran DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Yusron Al-Fatah berikut melaporkan.
12: Sidang perdana perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa yang didakwa dalam perkara tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 6 terdakwa tersebut yakni 3 anggota dan mantan Dewan, Suratno, Juli Martana dan Jamaluddin Malik, serta tiga tenaga pendamping yakni Suroto Bin Sinung, Tohiru Hartono alias Irul, dan Andik Nur Wijayanto. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, dalam dakwaannya disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Magetan menguraikan dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima yang bersumber dari APBD Magetan selama periode 2020-2024. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Jaksa juga mendasarkan uraian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
13: Ya sudah sidang. Sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPRD. Pembacaan pertama dakwaan ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terbit, yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah. Masih tidak kalau ada temuan-temuan.
12: Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, uraian mengenai perbuatan dan nilai keuntungan tersebut masih merupakan dakwaan jaksa penuntut umum. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing terdakwa akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Emil Akbar berikut melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting alias Genting. Program ini disosialisasikan di hadapan puluhan perusahaan yang hadir dalam workshop program Genting di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina mengatakan, total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting. Sebab percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, sampai masyarakat.
15: Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui Genting, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
14: Kala itu Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodikin menjelaskan, Genting merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh.
16: Termasuk di Kabupaten Pasuruan, hasil survei status gizi Indonesia ini cukup tinggi, 26%. Jawa Timur sudah rendah, 14,7%. Nah, untuk itulah diperlukan adanya gerakan gotong royong dari BUMN, BUMD, para pengusaha, LSM, perguruan tinggi, perseorangan untuk menjadi orang tua asuh. Memberikan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga-keluarga risiko stunting. Ibu hamil, ibu menyusui, sama babita atau balita.
14: Ketahui ada 26% dari total balita batita di Kabupaten Pasuruan yang tengah dalam kondisi stunting. Dengan program Genting, ada banyak bantuan yang bisa diberikan kepada para penerima. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Aris Deka berikut melaporkan.
17: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun. Terlebih beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, diantaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
18: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis ya, Dinas KU juga koordinasi dengan Balai Besar karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
17: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Anggi Widya berikut melaporkan.
19: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru, Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
20: dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya PMI membagikan masker ke masyarakat umum, mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan, kita siap membagikan lagi.
19: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsi mengatakan, perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
21: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak, gitu ya, sampai di bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah, Mas, dan pondok pesantren.
19: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan, terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Direktur Rumah Sakit Hewan UNER mengingatkan penggunaan antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Oni Arianto berikut melaporkan.
22: Direktur Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga UNER Surabaya, Profesor Dr. Anwar Ma'ruf, mengingatkan penggunaan obat antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Anwar Ma'ruf Sabtu siang menyoroti peredaran obat hewan secara bebas yang memungkinkan masyarakat membeli obat antibiotik tanpa pengawasan dari tenaga medis veteriner. Menurutnya, penggunaan antibiotik secara bebas dapat memicu resistensi bakteri terhadap jenis antibiotik tertentu. resistensi terjadi karena bakteri menjadi kebal sehingga obat antibiotik tertentu tidak lagi efektif untuk mengatasi penyakit atau infeksi.
2: Dengan peredaran obat hewan secara bebas seperti saat ini, yaitu obat seperti misalnya antibiotik bisa dibeli secara bebas. Penggunaan masyarakat tidak tahu juga diberikan secara bebas. Karena penggunaan dan pembelian bisa diberikan secara bebas tanpa ada pengawasan, akibatnya yang terjadi adalah resistensi obat terhadap berbagai macam bakteri itu bisa menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tertentu.
22: Anwar Ma'ruf juga mengatakan untuk mencegah resiko tersebut, Rumah Sakit Hewan UNER mendirikan apotek veteriner sebagai sarana penyediaan obat hewan. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan obat hewan melalui apotek veteriner dengan penggunaan yang lebih terarah. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran Pondok Pesantren Ponpes Al-Hikmah di Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang pada Jumat 2 Oktober 2026 menghanguskan lantai 2 dan 3. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Cantianov melaporkan selengkapnya.
3: Suasana panik dan isak tangis di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al-Hikmah di Dusun Bokem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh konsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di kompleks pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh Pondok Al-Hikmah Nurlaili Sadat mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10 lebih 10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
4: Yang terbakar itu ruang lab, perpustakaan sama kerja untuk di lantai 3 nya itu juga. Sepertinya itu komplek. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Air-air juga semua kemasan. Para santri kondisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capean sambil nunggu hari Jumatan kan. Jumatan sambil nunggu, di situ dengar sekretek. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga sampai ketahuan itu lagi mengerjakan tugas. Ruang lab itu tadi. Jam 10 lebih 10 itu, api sudah membumbung itu.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dias Quintas, mengatakan pihaknya langsung mengarahkan personil setelah menerima laporan darurat melalui layanan 112.
23: Tadi di 112 kita mendapat laporan bahwa ada kebakaran di desa. Setelah itu kita kerahkan personil bersama ini untuk segera melakukan penanganan. Dari gedungnya adalah tempat tinggal santri. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,
3: namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran, karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cantianov melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Sumenep. Usaha Selaman, warga desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan negatif dari masyarakat. Selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
24: Setiap tahun pesisir kami desa Lembung ini selalu menjadi langganan abrasi air laut. Di mana di setiap bulan, di tanggal 15 itu, air laut masuk ke perkampungan. Air laut menjebolkan tambak-tambak yang ada di sekitar wilayah mangrove ini. Juga pola pikir masyarakat yang destruktif, artinya selalu merusak terus, dicari kayunya, dibuat sebagai alat bakar.
25: Itulah kondisi di pesisir desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur beberapa tahun silam. Namun, kini tutupan bakau atau mangrove di wilayah tersebut kembali lebat berkat inisiatif Selaman.
24: Awal-awalnya kisaran luasan itu hanya 17 hektar tutupan yang ada mangrovenya. Sekarang alhamdulillah sudah
5: kurang lebih 30 hektar yang sudah menjadi tutupan lahan.
25: Berdasar rasa prihatin, Selaman menjadi pelestari hutan bakau di desanya dimulai sejak tahun 1985.
5: Pada waktu itu saya SMP kelas 2. Jadi setiap pulang sekolah saya menanam sama bapak saya. Dan ketika surut, ya. Dan di hari-hari libur saya juga menanam bersama bapak saya itu.
25: Usaha Selaman menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan dan perilaku negatif dari masyarakat sekitar.
5: Sepeda ontel itu saya digembesin. Kemudian peralatan saya itu seperti rajeng atau linggis itu dibuang. Juga pernah pos kerja saya itu talinya dibakar sama gedeknya itu. Saya tuh kadang-kadang dianggap dibayar oleh dinas. Juga kadang-kadang saya itu dianggap spionase dari pemerintah. Mata-mata katanya. Karena mereka yang ingin merusak tidak bebas lagi karena ada saya.
25: Namun Selaman tidak pernah mencoba melawan. Dia selalu berupaya untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat setempat.
5: Saya terus melakukan kegiatan-kegiatan itu seperti biasanya bersama bapak saya. Sambil lalu saya memberikan pemahaman melalui kelompok-kelompok organisasi. Ya, memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya arti dari mangrove.
25: Lalu di tahun 2010, Selaman mulai membentuk kelompok tani hutan bernama Sabuk Hijau. Beranggotakan ibu-ibu sebanyak 15 orang untuk ikut melestarikan hutan bakau.
5: Pengrusakan itu karena didalangi oleh ibu-ibu, maka pada waktu itu saya mengumpulkan ibu-ibu itu. Ibu-ibu semua yang sekarang sudah umur 70, ada yang 60.
25: Meski kerap ditinggal untuk melanjutkan aksi lingkungan, Nurul Imanah, sang istri, tetap mendukung dengan apa yang dilakukan Selaman.
6: Saya sebagai istri ya tidak pernah menyuruh dia tidak boleh jalan gitu. Mendukungnya setiap ada kegiatan.
25: Apa yang dilakukan Selaman selama puluhan tahun itu kini mulai terlihat dan dirasakan masyarakat seperti Sunsia.
7: Setelah maruknya bagus ini untuk petani budidaya tambak seperti tambak bandeng, udang itu sudah bagus, tidak lagi mengeluarkan biaya banyak untuk memperbaiki tanggul. Kalau dulu semasa ini mangrovenya belum tebal, belum bagus. Masyarakat itu untuk memperbaiki tambak itu membutuhkan biaya yang banyak. Soalnya ini tambak dulu sebelum mangrovenya itu bagus, sering jebol.
25: Bagi Selaman, menjaga dan merawat hutan bakau juga sama halnya menabung oksigen.
5: Bagaimana kondisi alam ini kalau tidak ada mangrove? Padahal kita tahu penyumbang oksigen terbesar 4 kali lipat tanaman darat adalah mangrove. Tempat untuk menyerap emisi karbon yang terkuat adalah mangrove.
25: Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Terima kasih pendengar masih di Sampang Sore dan masih bersama saya Tata tentunya di Sampang Sore hari ini. Selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung ya. 50 menit lepas dari pukul 16 pendengar. Tentunya masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda di sore hari ini. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini lagi in the way, tetap waspada berhati-hati pendengar, tetap fokus ya. Jangan lupa untuk apa ya, karena mungkin cuaca lumayan panas, bisa dibilang karena kemarau pendengar ya. Jadi jangan sampai Anda dehidrasi apalagi di tengah perjalanan ya. Semuanya fokus, tetap waspada berhati-hati dan ikuti saran kami pendengar melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal analis kami di rri.co.id.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah. Wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti

Cek Fakta Pro 1. Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah. Memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya klaim video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News dan pada tanggal 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan bahwasannya peristiwa jalan amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, Cina pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudara.

Baik, pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini. Ya, di menit yang ke-11 lepas dari pukul 17, pendengar. Di Sampang sore terkait Hari Batik, pendengar, kemarin tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tentunya bukan sekedar momentum mempercantik diri dengan mengenakan busana khas Nusantara ya, pelaku usaha batik tulis Madura. Ini juga Muhammad Aufal Freski ya, menegaskan bahwasannya momentum ini harus dimaknai secara mendalam sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga warisan leluhur. Keberadaan batik tulis memiliki keunggulan otentik yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin cetak pabrikan maupun batik printing ya. Dan Alfa menjelaskan bahwasannya selembar kain batik tulis menyimpan kombinasi nilai estetika, sejarah dan juga filosofi hidup yang tinggi. Salah satu contohnya terlihat pada motif kelas beras tumpah khas Desa Kelampar, Pamekasan yang menggambarkan harapan mendalam para perajin akan kelimpahan pangan dan kesejahteraan hidup. Dan guratan canting manual yang melahirkan presisi alami serta ketidaksempurnaan yang khas justru menjadi identitas pembeda antara batik tulis dengan batik otentik atau batik buatan mesin ya. Tentunya untuk pertahankan keberlanjutan bisnis di tengah gempuran percepatan trend fashion, pemilik usaha aneka batik ini terus berinovasi mengikuti pergeseran selera pasar. Selain mempertahankan pakem motif warisan keluarga secara turun-menurun, ia juga memulai memproduksi variasi motif kontemporer dengan pilihan warna yang lebih cerah dan segar. Dan tentunya langkah strategis ini terbukti ampuh menarik minat generasi milenial Gen Z hingga Gen Z Alpha agar tetap bangga mengenakan batik dalam aktivitas sehari-hari. Tentunya untuk membangun apresiasi ini konsumen, maksudnya untuk mengapresiasi konsumen terhadap nilai karya seni, Alfar secara konsisten memberikan edukasi langsung mengenai rumitnya proses pembuatan batik tulis. Melalui pendekatan wisata edukasi serta pemanfaatan media sosial seperti TikTok dan juga Instagram yang perlihatkan seluruh tahapan produksi yang memakan waktu mingguan hingga bulanan ya. Dan edukasi tersebut terbukti efektif mengubah persepsi masyarakat awam hingga terdorong untuk membeli dan menghargai jerih payah para perajin lokal, khususnya para pembatik di Madura, pendengar.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: cara Allah mengabulkan doa.
1: Satu,
0: mengabulkan sesuai dengan yang dimohonkan. Jadi begitu dimintakan, seketika dikabulkan. Seperti Nabi Zakaria meminta, seketika dikabulkan. Dua, Allah tangguhkan apa yang diminta itu sampai muncul kesiapan dalam menerimanya. Jadi kadang-kadang Anda minta, tapi pada saat akan diberikan belum maslahat untuk Anda pada saat itu, karena Anda belum siap. Oleh Allah ditangguhkan sampai Anda siap. Tiga, Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Karena jawaban dari doa hanya akan memberikan yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore dan kita masih lanjut perjalanan kita di Sampang Sore Sore Ceria hari ini ya. Dan selamat petang bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sampang yang saat ini mungkin lagi on the way. Tetap waspada, berhati-hati pendengar, tetap fokus ya. Dan tentunya masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk cuaca kawasan kota Sampang sekitarnya memang diprediksi semuanya panas pendengar ya. Semuanya bahkan di kalau kita perhatikan di beberapa daerah untuk untuk meminta segera tuh mereka mengadakan sholat istiqoh ya, istiqosah. Okay. Untuk meminta hujan, mudah-mudahan hujan segera turun pendengar ya, karena kita semua memang sudah mulai merasakan yang namanya untuk mencari air bersih pendengar ya, utamanya yang di pelosok, karena memang tentunya ada beberapa wilayah yang kekeringan ya akibat kemarau panjang saat ini. Yang di perkotaan mungkin nah tetap hemat air ya, bijak menggunakan air. Jangan sampai Anda kalau kita perhatikan di beberapa daerah mereka sulit mencari air, tapi malah justru di perkotaan sebagian orang mungkin tidak hemat air ya. Jadi mulai sekarang bijak menggunakan air pendengar ya. Dan sekali lagi untuk Anda biar jangan sampai dehidrasi juga pendengar. Karena memang karena cuaca yang lumayan panas ini malah di beberapa di rumah sakit bahkan ya ini malah semakin banyak orang yang sakit karena dan yang paling melonjak saat ini seperti ISPA. Dengan kondisi cuaca yang panas, angin yang lumayan kencang dan tentunya ini berakibat pada saluran pernafasan kita pendengar ya. Enggak ada salahnya mungkin haruslah bukan ha. Kita gunakan masker saat kita berada di luar rumah, saat berkendara ya. Tentunya ini untuk mengantisipasi beberapa penyakit yang mulai sudah merebak di beberapa wilayah pendengar ya. Dan tetap fokus, tetap ada informasi juga pendengar untuk Anda apalagi yang akan melakukan perjalanan di luar kota ya. Apalagi weekend. Nah, ini kalau weekend sudah kebanyakan di beberapa wilayah identik dengan kemacetan ya. Oke, semuanya tetap waspada, berhati-hati. Yang pasti masih banyak informasi lainnya akan ditunggu Anda, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, masih di Sampang Sore ya. Untuk informasi jadwal sholat Isya untuk hari ini, pendengar, hari Sabtu 3 Oktober 2026 pada pukul 18.33 menit. Sekali lagi untuk jadwal Isya untuk hari ini pada pukul 18.33 menit.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta.

Masih di Sampang Sore pendengar, personel Polsek Sokobana terus mengintensifkan kegiatan patroli pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui giat patroli dialogis yang digelar di Dusun Rojing, Desa Tamfurudaya, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Jumat kemarin. Dalam kegiatan ini, dua anggota jaga Polsek Sokobana turun langsung ke pemukiman, pemukiman warga untuk berdialog secara humanis. Dan patroli ini bertujuan untuk menyampaikan himbauan Kamtibmas sekaligus menyerap informasi dari aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kapolsek Sokobana Ibtu Reza Hilmi Yuwidi Putra menjelaskan bahwa patroli Harkamtibmas merupakan agenda rutin harian. Kegiatan ini dirancang untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan, kejahatan jalan, kecelakaan lalu lintas hingga aksi balap liar. Dan Polri akan terus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, tentunya masyarakat diminta untuk terus membantu Polri dan bersinergi dalam menjaga kondisivitas di lingkungan sekitar. Dan lebih lanjut, Kapolsek juga mengimbau agar warga menjadi polisi bagi dirinya sendiri dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman keamanan. Dan salah satu langkah konkret yang disarankan adalah menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan mendirikan pos Siskamling, Satkamling di tiap lingkungan tempat tinggal. Tentunya melalui interaksi langsung ini, komunikasi dua arah antara kepolisian dan juga warga Dusun Rojing terjalin dengan solid. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilakukan aman, tertib, dan terkendali. Dan baik pendengar, tentunya masih panjang perjalanan kita. Tepat pukul 9 nanti kita akan bergeser menuju bergeser ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Ikuti saran kami, jangan lupa Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi R Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan berita terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan nanti kita akan lanjutkan di Sampang Malam pendengarnya bersama Bang Tahir. Sekaligus saya Ratna Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
1: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
0: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
4: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
3: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
5: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
3: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
6: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
7: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, menegaskan pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
8: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
7: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel terjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
9: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
10: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
11: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
10: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
11: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
10: Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
13: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
12: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
14: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
12: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
15: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
12: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
16: Ki Geru, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
18: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
16: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
17: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
19: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
20: Itu Pak Seskap. Pak Seskap.
21: Katanya, Pak.
20: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
19: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Lain Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
17: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Kudai Syihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Fandi RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
22: Memang ini dikasihin.
23: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
22: dapat jatah Andong.
24: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
23: Membatik itu ternyata rumit. Jadi apa kita
25: butuh kesabaran.
23: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa digoreskan di kain.
24: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
26: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap tahun sekali.
24: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Safari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
27: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
24: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
28: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
24: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
0: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
1: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
0: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan utama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
1: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
3: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
1: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus INTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muslimin, pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian. Hingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah oleh Allah, mudawamah untuk terus kita berkompetisi dalam rangka meningkatkan ubudiyah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus detik kali ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita, maka hanya dengan kita meningkatkan ketakwaan kita sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah, maka insya Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat lahir batin, akan jauh lebih disempurnakan lagi oleh Allah. Akan diberikan tambahan nikmat yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tercintanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau nama aslinya adalah Juntub bin Junadah, salah satu sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah di dalam berkomitmen dalam menegakkan kebenaran. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang terkenal dengan kezuhudan, qanaah. Dia sangat sederhana karena memang dari dia biografinya memang berasal dari suku Kifar di daerah pedalaman, di daerah Arab. Jadi dia merupakan salah satu sahabat yang pertama kali mengikrarkan dirinya sebagai untuk bersyahadat masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia menjadi pelopor utama dalam memberikan penegasan terhadap keislaman dirinya. Dan dia adalah termasuk orang salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka di sela-sela perjuangannya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berwasiat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari ini terkait dengan tugas hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah, di antara nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar yang sekaligus juga merupakan ibroh kepada kita, karena sejatinya nasihat itu bukan hanya diperuntukkan kepada sahabat Abu Dzar, tapi kemudian untuk kita lanjutkan kepada tabi'in, kepada kita, umatnya khususnya kan ya. Bagaimana juga bisa mengambil ibroh terhadap dibalik nasihat yang sangat mulia ini. Para pendengar rahimakumullah, Suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya Abu Dzarin, jadi bis safinah fa innal bahra amik. Ini nasihat yang pertama. Abu Dzar Al-Ghifari, siap Rasulullah. Jadi bis safinah, perbaharui perahumu. Tambal sulam, perbaiki perahumu. Fa innal bahra amik. Karena sesungguhnya lautan itu adalah sangat dalam sekali. Ai ahsinin niyah fi kulli ma ta'ti liyasulakal ajra wan najata min azabillah. Perbaiki niatmu dalam melaksanakan amal ibadah. Perbaiki ketulusan, keikhlasanmu, kemurnian hatimu agar betul-betul karena Allah dalam melaksanakan perjuangan, dalam melaksanakan amal ibadah, dalam melaksanakan aktivitas, mengikut sertakan Allah. Agar saudara, kata Rasulullah, betul-betul mendapatkan buah dari amal yang kamu perbuat. Mendapatkan keselamatan dari adab Allah. Di nasihat yang pertama, Allah memberikan analogi dalam kita beramal itu adalah sebagai sebuah lautan. Di dunia akhirat ini adalah Rasulullah menggambarkan sebagai lautan akhirat. Maka di dunia ini bagaimana kita memperbaiki memperbaiki amal ibadah yang kita lakukan agar tidak bocor, agar amal aktivitas amal ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Percuma kita beramal ibadah tapi banyak yang bocor. Makanya nanti di akhirat ketika menghadap kepada Allah banyak yang pailit. Mana amal ibadah sholat saya Rasulullah, mana sedekah saya, mana jihad saya, mana. Karena kita tidak pandai merawat amal ibadah itu akhirnya bocor.

sangu di dalam dirimu, fa inna safar, karena sungguhnya perjalanan fil akhirati, perjalanan akhirat itu ba'idun, adalah sangat jauh, fi wayati ta'ab, di dalam puncaknya kepayahan. Artinya kita akan hidup ribuan tahun, ratusan ribu tahun, mulai di alam barzah, alam kubur sampai akhir kiamat. Maka sebelum Anda kelaparan di perjalanan, sebelum Anda haus, perbaiki, ambil bekal yang secukup-cukupnya, agar kemudian kita nanti di alam barzah, di akhirat, tidak menyesat, tidak kekurangan bekal. Khafifil himla. Yang ketiga, fa innal aqabata ka'udun, dan ringankanlah bebanmu, kata Rasulullah. Hendaklah engkau meringankan beban yang dipikulmu minat dunia, dari dunia. Kita jangan sampai terjebak dengan kehidupan panorama dunia ini yang sejatinya hanyalah kamuflase, fata morgana, hidup sebentar, menumpuk harta benda, menumpuk kekayaan. Naudzubillah, kalau kita tidak pandai memanajemen, justru akan membuat beban kepada kita. Bahkan dunia yang kita punya, harta benda yang banyak, bahkan anak pinak pun, orang tuanya, istrinya, kalau kita tidak pandai memanajemen rumah tangga, awas, Al-Quran itu memberikan pelajaran kepada kita, memberikan statement Allah itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingat suatu hari, kata Allah, ketika harta benda, wala banun, anak pina keluarga kita sudah tidak berfaedah lagi, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Dipercuma, naudzubillah, kita harta banyak, anak pinak banyak, kalau tidak kita arahkan, kalau kita tidak bina menjadi orang-orang yang soleh, yang solehin, maka tidak akan bermanfaat lagi. Yang bermanfaat hanya satu, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Dia orang yang menghadap pulang kepada Allah itu dengan hati yang selamat, hati yang murni karena Allah dalam melaksanakan ibadah. Yang terakhir adalah final aqobah, karena sejatinya kenapa harus diringankan beban dunia ini? Karena akhirat itu, kuburan itu adalah rintangan yang memberatkan kepada kita. Ada siksa kubur, ada mungkar nakir, ada neraka sebagai tempat orang-orang yang tidak beres, kan ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang yang terakhir, wa akhlisil amal fa innan nakib basirun. Hendaklah engkau, Abu Dzar, murnikan niatmu karena Allah. Ikhlaskan amal ibadahmu hanya karena dan untuk Allah. Fa innan nakib baik basir, karena zat yang maha mendeteksi, zat yang maha meneliti itu basirun, adalah sangat peka, sangat melihat, sangat meneliti terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan mohon maaf, amal ibadah ini sejatinya hakikatnya itu hanya Allah yang bisa mendeteksi secara sungguhnya. Malaikat pun hanya menulis, mencatat secara visual saja. Si fulan rajin ibadah, rajin sedekah, rajin mengaji, dicatat. Tapi tidak sedikit orang yang amal ibadahnya banyak, ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berarti. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas, tidak ada ketulusan dan kemurnian hati karena Allah. Naudzubillah min dzalik. Percuma kita beramal kalau tidak ada ikhlas di dalam amal itu sendiri. Inilah empat wasiat nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari.

0: hari, ini juga sebagai bekal kepada kita. Kesimpulannya, maka kata Rasulullah kepada Abu Dzar, jadi di safinah, perbaharui, perbaharui, perbaiki perahumu, kendaraanmu, karena fa'inal bahru amik, awas lautan sangat dalam. Riak gelombang, angin topan, angin puting beliung, dan lain sebagainya, banyak gangguan di perjalanan. Artinya, dunia akhirat ini adalah perjalanan yang sangat panjang bagi kita. Maka, hendaklah betul-betul mampu kita memperbaiki kan, kendaraan kita. Memperbaiki amal ibadah sebaik-baiknya. Agar kita tidak kolep di perjalanan. Khadijah, bekal juga. Setelah kita memperbaiki kendaraan kita, bekal kita. Amal soleh. Hendaklah kita betul-betul menyempurnakan dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita berinvestasi agar tidak kekurangan bekal kita ketika dalam barzah, apalagi nanti di akhirat. Kurangi beban hidup kita ini. Jangan terlalu kusik, jangan terlalu nguyu kita. Berlomba-lomba dalam masalah untuk menumpuk harta kekayaan sementara urusan akhirat kita sepilitkan. Awas, rintangan, malapetaka di perjalanan ini banyak rintangan. Agar kita tidak terlalu dibebani oleh beban-beban ini yang mengganggu perjalanan kita. Yang terakhir adalah perbaiki, ikhlaskan kemurnian hati kita. Hendaklah kita selalu berhati-hati agar kita dalam kita beramal, beraktivitas, beribadah kepada Allah betul-betul hanya untuk demi dan untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena sejatinya amal yang masih ada intervensi makhluk, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Senang sekali saya Thohir hadir kembali ke ruang dengar Anda dan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bersama komunitas di RRI Sampang, terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seni tradisional merupakan bagian penting dari kekayaan budaya dan identitas suatu daerah. Namun, di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan masuknya berbagai budaya modern, keberadaan seni tradisional menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam menarik minat generasi muda. Di sisi lain, seni teater dan puisi juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan sosial, mengembangkan kreativitas, serta membangun karakter masyarakat. Karena itu diperlukan berbagai upaya agar seni tetap hidup, berkembang, dan mendapat tempat di tengah perubahan zaman. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, kali ini program Ngobras mengangkat tema tantangan menghidupkan seni tradisional di era modern. Dan telah hadir bersama kita di studio, beliau adalah aktivis seni teater dan puisi. Nampaknya di Madura ya, beliau adalah Rahmat Santoso. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Rahmat Santoso.
2: Waalaikumsalam.
1: Wow, nampaknya Bapak Rahmat Santoso ini dari ngobrol-ngobrol tadi ini ada apa ya, punya nama beken. Wah. Siapa Pak nama bekennya Pak?
2: Santoso Madura.
1: Wow. Santoso Madura. Wow. Atas dasar apa kok memiliki nama Santoso Madura nih?
2: Santoso itu nama asli, cuma saya tetap mau mengenalkan Madura di dunia.
1: Oh,
2: okay. Makanya ekornya ada Madura.
1: Madura jangan lepas dari jangan hati lepas. Kita. Oke, pendengar, apa saja sih tantangan yang dihadapi para pelaku seni? Bagaimana cara mengajak generasi muda agar lebih mencintai seni tradisional? Dan sejauh mana dukungan pemerintah serta masyarakat dalam menjaga keberlangsungan seni lokal? Dalam Ngobras kali ini kita akan membahas bersama dengan Mas Santoso Madura. Terima kasih telah hadir berkenan di studio RRI Sampang, berbagi cerita serta pengalaman bersama pendengar RRI Sampang. Dan sebagai pembuka, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu perjalanan Mas Rahmat Santoso di dunia seni teater atau puisi, khususnya di Sampang atau Madura nih, Pak?
2: Madura.
1: Madura.
2: Madura aja, biar puas.
1: Okay. Mas Rahmat Santoso atau Mas Santoso Madura, ini domisilinya di mana, Mas?
2: Pamekasan, alhamdulillah.
1: Pamekasan. Kelahiran?
2: Pamekasan.
1: Pamekasan.
2: Makanya tetap pakai ekor Madura.
1: Wow. Supaya tidak terfokus di Pamekasan, ya. Sumenep, terus Sampang atau Bangkalan, tapi melanglang buana dia.
2: Melanglang buana.
1: Oke. Okay. Mas Santoso Madura, ini dalam kesehariannya dia seorang PNS, tapi anehnya bukan di bidang kebudayaan. Coba ceritakan sedikit, Mas.
2: Ya, memang saya di PNS atau SN itu di Kemenak.
1: Kemenak.
2: Kemenak Pamekasan.
1: Wow, orang Kemenak nih pelaku seni. Pendengar. Dialog kita, bincang-bincang kita di Ngobras malam ini bisa juga Anda akses melalui saluran FM 100,8 yang kami pancarkan dari Pratara Imam Bonjol Sampang Madura, dan juga bisa melalui live Instagram RRI Sampang. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, ingin nanya-nanya tentang seni dan budaya di Madura, bisa Anda juga melalui line telepon di 323661 ataupun di 323554 dengan kode area 0323, atau juga bisa melalui via WhatsApp RRI Sampang di 0874x391008. Oke, Mas Rahmat Santoso atau Santoso Madura, bisa diceritakan sih bagaimana awal mula Mas Rahmat tertarik menekuni dunia seni, khususnya teater dan polisi dan puisi?
2: Pertama itu saya ikut teman-teman lukis, ada pementasan, kok saya tertarik pengen main juga. Pertama saya dapat tantangan main itu entah tahun berapa udah lupa. Jadi pangeran di Penogoro, tapi kudanya pakai motor.
1: Kudanya pakai motor?
2: Pakai motor. Itu tantangan pertama.
1: Oke. Wah. Mungkin Mas Rahmat masih ingat-ingat nih. Apa sih yang membuat Mas Rahmat tetap bertahan dan aktif di kegiatan dunia seni hingga saat ini?
2: Itu yang tetap bikin saya bertahan itu karena saya tidak bisa melihat ketidakadilan. Mau berontak takut.
1: Enggak mungkin.
2: Enggak mungkin. Makanya pemberontakan yang saya lakukan melalui pentas teater atau dalam karya sebuah puisi.
1: Pemberontakan, kalau kata-kata pemberontakan kayaknya brutal banget nih. Yeah. Kalau misalnya di, maaf nih ya, yeah, kalau zaman-zaman sekarang sih lebih ungkapan apa ya, isi hati
2: ya,
1: ungkapan perasaan. Kalau unjuk rasa
2: saya tetap banyak tidak mau merubah, tetap saya mau memberontak. Iya, selama masih ada ketidakadilan dalam masyarakat, tapi memberontak saya tidak langsung teriak di atas panggung atau di atas kertas.
1: Oke. Mas Santoso Madura, bagaimana sih perkembangan seni dan teater di Madura dari dahulu hingga sekarang?
2: Perkembangannya dari dahulu sampai sekarang memang berjalan terus. Tapi sekarang itu saya minta kepada pekerja seni di Madura, kita tingkatkan seni tradisional. Karena sekarang sudah ada seni modern yang mau menutup kata saya. Karena anak-anak muda sekarang itu banyak yang enggak kenal, malah dianggap kuno.
1: Oke.
2: Ya.
1: Dari pandangan Mas Rahmat Santoso, apa saja sih bentuk kegiatan atau ruang kesenian yang saat ini masih aktif dilakukan oleh para pelaku seni dan juga komunitas seni di Madura?
2: Di Madura itu yang itu masih teater masih sebagian, terus pentas puisi masih sebagian. Sekarang teman-teman seni di Madura itu kayaknya lari ke tari. Tari dan musik
1: ya. Ya. Oke. Okay. Iya,
2: tari. Karena lebih masuk ke masyarakat. Tapi alhamdulillah tari itu yang saya bawa tari ya. Tari itu sekarang sudah ada tari kreasi yang tradisional tapi dibumbui. Kalau masalah teater memang tetap jalan, cuma kadang-kadang orang masih belum ngerti, masih agak bosan. Nah, makanya saya minta kepada semua penikmat teater, ayo bangkit. Itu.
1: Oke. Menurut pandangan Mas Ahmad sendiri, dengan bangkitnya seni teater, seberapa penting keberadaan seni teater dan puisi dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk menyampaikan pesan sosial dan budaya?
2: Untuk menyampaikan sosial dan budaya itu sebenarnya itu dari teater itu ada amanat-amanat juga atau dalam puisi itu amanat yang disampaikan oleh penulis harus disampaikan. Mm-hmm. Terus yang teater itu teater itu kan kak orang-orang atau masyarakat taunya hanya bermain acting, mm-hmm. jadi artis, jadi orang terkenal, padahal tidak karena semua itu. Mm-hmm. Di teater itu mendidik karakter untuk berani tampil, untuk membentuk diri sendiri menjadi lebih baik.
1: Oke, wow. Membentuk karakter.
2: Dan karakternya itu.
1: Oke. Membentuk karakter ini seakan-akan ya gimana ya, Pak? Mudah diucapkan,
2: sulit.
1: Implementasinya sulit.
2: Sulit.
1: Oke. Mas Rahmat, saat ini generasi muda lebih akrab dengan media sosial dan juga hiburan modern. Bagaimana pengaruhnya terhadap minat mereka untuk mengenal seni tradisional?
2: Untuk mengenal seni tradisional, maaf. Ini berkaitan dengan instansi terutama pariwisata dan kebudayaan. Maaf, takutnya nanti saya diteror. Gini, segera adakan atau dilakukan untuk Semadura umum, kalau bisa Semadura atau se-Jawa Timur, itu kegiatan seni seperti teater, puisi, tari atau yang lain itu bukan untuk ekstra aja, dijadikan kurikulum wajib. Insya Allah anak muda atau generasi Gen Z. itu akan lebih mengenal. Dan kalimat seni tradisional itu kuno. Insya Allah itu akan hilang. Kalau tidak masuk kurikulum, berikan wadah untuk anggap para seniornya memberikan contoh biar mereka tertarik.
1: Oke. Di kurikulum sekolah maksud Mas Rahmat harus ada kegiatan seni dan budaya gitu.
2: Seni budaya memang ada. Cuma mereka tidak tahu teater, tidak tahu puisi. Taunya kalau ada teater atau puisi atau tari itu kalau ada lomba. Baru direkrut, dipilih anak-anak yang terbaik, dibimbing, dibina. Dan karena untuk lomba bukan
1: dadakan,
2: bukan
1: ditanamkan
2: bukan ditanamkan dari awal.
1: Oke. Mas Rahmat, apakah saat ini seni teater dan budaya masih diminati oleh kalangan anak muda, terutama di Madura, atau justru mengalami penurunan peminat?
2: Kalau diminati memang tetap ada, cuma kadang mereka itu mau kemana? Mau pentas di mana? Sementara ini untuk teater itu masih di kampus-kampus. Kadang mereka, saya lihat di media sosial, mereka mengekspresikan karya teaternya cuma di halaman kampus, di dalam kampus. Untuk keluar itu kadang maaf ya, harus izin sana, izin sini. Gak ada tempat khusus gitu.
1: Oke. Apakah itu sudah masuk kendala yang paling sering dihadapi oleh para seniman dalam mengembangkan kegiatan seni, baik dari segi fasilitas, pendanaan, maupun kesempatan tampil?
2: Ya itu memang kendalanya gitu. Kita tidak mendapatkan ruang.
1: Istilahnya ruang-ruang untuk tampil, ya. Untuk event-event.
2: Harus ada.
1: Jarang sekali.
2: Padahal di Madura itu kan banyak, semua kesenian itu banyak, tapi mereka itu mau di mana? Misalnya kalau ini contoh ya, tiap malam minggu sebulan dua kali direkrut, pertama sanggar apa, terus muter terus, insya Allah Madura lebih akan maju.
1: Oke. Mas Rahmat, bagaimana sih pandangan Anda terhadap anggapan sebagian masyarakat bahwa seni tradisional ini sudah ketinggalan zaman dan kurang menarik bagi generasi muda? Pandangan Anda seperti apa?
2: Yang kurang menariknya karena sekarang udah zamannya media sosial dan anak itu, jangankan anak, orang tua sudah ke drakor, dracin.
1: Males juga.
2: Kalau kalau disuruh lihat cerita tentang Joko Tole, kayak Lesap, udah nggak apa ya bilangnya, kuno. Padahal itu untuk mengenal daerahnya,
1: identitas
2: daerah. Identitas daerah.
1: Oke. Apakah mungkin ini regenerasi menjadi salah satu persoalan utama dalam menjaga keberlangsungan seni tradisional? Seperti apa sih kondisi yang Mas Rahmat alami atau Mas Rahmat apa ya? Faktor regenerasi mungkin menjadi salah satunya. Bagaimana menurut Mas Rahmat?
2: Iya. Saya pernah ngalamin sendiri kayak itu. Nyoba nanya ke anak-anak lagu-lagu Madura itu banyak yang enggak tahu. Taunya cuma ulang-ulang. Karena lagu-lagu yang lain itu banyak yang enggak kenal.
1: Ulang-ulang.
2: Ya. Ulang-ulang kadang banyak yang keliru.
1: Oke, nampaknya ada yang mau gabung nih Mas Rahmat.
2: Alhamdulillah.
1: Coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Wah, dengar siapa di mana nih?
3: Dengan Andi nih, Mas.
1: Andi. Wah, di mana Andi nih?
3: Saya di Keramat, Mas.
1: Di Keramat, Sampang.
3: Ya, Sampang.
1: Oke, ada yang mau ditanyakan?
3: Iya, yang saya ini mau tanya, ini kan memang ya tantangannya kalau sekarang untuk seni dari Madura sekarang ini memang agak ya tantangannya yang besar sekali. Mungkin saya nanya aja kira-kira yang cocok atau biasanya tema yang dibawakan untuk seni drama dan puisi itu apa, yang kalau itu tradisional? Seni tradisional itu temanya apa biasanya yang dibawa gitu. Mungkin ini sebagai apa, sebagai masukan agar seni dan drama tradisional itu bisa diterima sama teman-teman, agar maksudnya lebih tertarik gitu. Mungkin tema seni apa yang biasanya dibawakan gitu.
1: Oke, tentang tema nih ya.
3: Ya.
1: Lagi?
3: Terus ya, saya mendukung sekali kalau di sekolah itu ada apa, eskul atau ada pelajaran tentang seni drama itu. Jadi kayak dulu diharuskanlah ikut ini, ikut seni drama. Jadi nggak akan hilang, apalagi seni tradisional gitu.
1: Oke. Mas aja, Mas Andi. Itu aja?
3: Ya. Oh. Ya itu aja, Mas. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Mas Rahmat secara singkat dari ya. Terima kasih Mas Andi di Keramat.
2: Keramat.
1: Di Keramat Sampang. Wah, yang dia tanyakan biasanya tema apa sih yang ditampilkan dalam pagelaran teater atau puisi yang bisa menarik peminat?
2: Kita tetap ngangkat cerita tentang Madura. Misalnya yang di Keimoko.
1: Keimoko
2: yang di Jengkah itu. Api tak kunjung padam. Itu kan banyak yang enggak tahu. Ceritanya Madura cuma dikemas dalam bentuk modern. Bisa itu. Insya Allah bisa.
1: Cerita kolosal ya.
2: Oke.
1: Keimoko.
2: Keimoko.
1: Apakah pernah ditampilkan cerita semacam itu?
2: Ya itu memang belum. Saya cuma pernah lihat dari pernah ada lomba mendongeng. Itu yang juara dua itu menceritakan Keimoko itu. Saya jujur tahu Keimoko dari lomba itu.
1: Dari cerita Pamekasan sendiri di tempat Pamekasan belum ada yang angkat.
2: Belum, cuma tahunya Joko Tole kayak Lesap itu. Cuma di cara mengenalkannya dikemas dalam bentuk misal musiknya jangan yang lama. Mm-hmm. Musik pengiringnya.
1: Mm-hmm. Instrumen musik.
2: Instrumennya dibuat baru kayak sekarang seni ditari itu. Ini tari memang tari tradisional, mm-hmm. cuma dibumbui dance. Mm-hmm. Jadi mereka itu tertarik.
1: Mm-mm. Tidak hanya lenggak-lenggok tapi ada
2: dennya.
1: Oke. Oke. Ini saya baca dulu Mas Santoso Madura. Wah, di komentar Instagram, "Assalamualaikum Mas Tahir dan Pak Santoso. Saya sebagai masyarakat Madura sangat bangga masih ada orang yang peduli dengan kesenian asli tanah air." Mungkin apa sih tantangan yang dialami selama mensukseskan kesenian di Madura dari Elvin. Oke. Oke, Mas Santoso, kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang dialog kita di malam ini yang tentunya masih banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan. Mas Santoso Madura, selain perkembangan teknologi, apa sih yang menjadi tantangan lain seperti kurangnya ruang pertunjukan atau minimnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian lokal seperti yang di komentar tadi nih Mbak Elvin nampaknya nih. Oke.
2: Iya iya iya. Ya gini, maaf sekali lagi saya mau minta maaf. Mm-mm. Itu mohon kepada orang tua, memang mungkin mereka melihat saat kita latihan teater itu memang kita dibuat teriak-teriak, kadang jadi mirip orang gila. Itu cuma dianu kepada orang tua. Itu tujuan kita selaku pekerja seni teater, itu mau memberikan contoh bahwa membentuk karakter anak-anak kita menjadi lebih baik. Mm-mm. Karena dengan begitu mereka itu tidak takut untuk tampil di depan umum. Mm-mm. Kapan aja langsung siap.
1: Siap tampil.
2: Siap tampil.
1: Mm. Siap all out. Oke. Okay. Mas Rahmat, langkah apa sih yang perlu dilakukan agar seni tradisional tetap hidup dan mampu mengikuti perkembangan zaman?
2: Langkahnya ya harus, pertama itu kata saya tadi, harus ada ruang. Misalnya tentang cerita-cerita, instrumen musiknya dikasih yang modern, dibumbui. Kayak tadi saya, puisi saya yang multimedia itu puisi tentang cerita tentang Madura, cuma di belakang layar ada yang modern disatukan.
1: Oh, seperti emang kalau sekarang apa itu namanya, Mas, teknik di belakang layar itu?
2: Di belakang layar kita padu, jadi antara modern dan tradisional itu menyatu.
1: Semacam videotron. Oke, ini masuk salah satu bagaimana cara mengemas, ya Mas, mengemas seni teater dan juga budaya lokal agar sampai sebenarnya gimana nih Mas? Yang ingin saya tanyakan bagaimana sih cara mengemas seni budaya teater agar lebih menarik? Oh, seperti tadi itu ya?
2: Iya.
1: Oke, kalau berkenaan dengan media sosial dalam memperkenalkan karya seni teater dan puisi kepada masyarakat luas, khususnya anak muda, bagaimana nih Mas? Menggunakan media sosial, apakah perlu juga?
2: Perlu, tapi jangan sampai menghilangkan tradisionalnya. Boleh, misalnya Joko Tole. Bapak kamu ada di Majapahit tidak mampu membuat gerbang, musiknya yang musiknya yang dibuat modern. Kan kalau tradisional lah, ding dong ding dong.
1: Musik-musik gamelannya harus juga tampil.
2: Dibuat lebih mewah.
1: Oke, isinya bermain di instrumen.
2: Kalau
1: berkenaan dengan media sosial seperti tadi, bukankah media sosial ini memiliki peran penting, jangankan untuk seni tradisional. Kadang orang jualan media sosial lebih cepat laku.
2: Ya, itu. Masa kita selaku orang seni kalah dengan orang jualan? Itu mereka kan jualan, cuma lewat medianya lebih dikenal. Ya, saya inginkan seni tradisional bisa lewat seperti mereka, mengenalkan melalui media sosial. Itu dikemas lebih bagus. Jangan ambil yang terlalu tradisi, tapi boleh aja gak apa-apa, cuma dibumbuin apa gitu.
1: Dibumbui. Saya pernah ngomong-ngomong dengan seseorang, bahkan dia adalah seorang konten kreator, Mas. Dia malah lebih suka dengan sesuatu yang asli, tradisional, yang memiliki nilai lebih, katanya, Mas.
2: Ya, memang kalau masalah mau bicara nilai, memang memiliki nilai lebih itu tradisi. Tapi kita gimana ya untuk membangun kemauan Gen Z. itu kita bumbui aja. Yang tradisi jangan dihilangkan. Kayak makanan kalau dibumbui kan lebih enak.
1: Seandainya kalau kita makan nasi jagung pakai apa itu? Buji capi?
2: Ya, buji capi.
1: Dikasih kecap dikit.
2: Dikit. Kalau nasi jagungnya itu kan kurang.
1: Kalau dulu itu enak karena enggak ada makanan.
2: Enggak ada makan lagi.
1: Oke. Sampean tadi bilang juga tentang membentuk karakter.
2: Ya.
1: Dari para pemeran seni, terutama seni teater dan puisi. Bagaimana cara membangun minat, keberanian generasi muda agar mau berkarya dan tampil dalam pertunjukan teater ataupun baca puisi?
2: Pertama itu jangan jenuh untuk membaca. Kuncinya semua ada di membaca. Membaca buku, membaca diri sendiri.
1: Itu yang lebih sulit ya.
2: Insya Allah mereka kalau tampil gak akan grogi. Kalau sudah mampu membaca diri sendiri.
1: Wow, membaca buku, membaca diri kita sendiri.
2: Ya.
1: Kitab yang ada dalam diri kita.
2: Kitab.
1: Kata ungkapan para pelaku-pelaku seni terdahulu. Sebenarnya mungkin.
2: Ya.
1: Benar itu ya, Mas?
2: Iya, insya Allah.
1: Oke, Mas Santoso Madura. Tadi Anda juga telah mengungkap sedikit, cuma tidak diperjelas, tentang peran sekolah. Oke, Mas Santoso Madura, seberapa penting sih peran sekolah dan lembaga pendidikan dalam mengenalkan tradisional, seni tradisional, serta mengembangkan bakat seni para pelajar?
2: Kalau ditanya berapa penting, penting banget.
1: Penting banget.
2: karena pertama itu memang di sekolah yang mencetak generasi baik.
1: Oke.
2: Bangetnya sampai 5-10.
1: Oke. Memang sekarang kan ada semacam kurikulum merdeka, Mas.
2: Ya.
1: Ini hanya sepintas nih, saya tahunya kalau dialog itu.
2: Ya.
1: Dapat informasi kebebasan seseorang ataupun murid untuk membidangi apa yang dia menjadi bakat setiap siswa.
2: Kadang-kadang
1: apakah
2: harus
1: peluang menaruhkan seni tradisional di dalamnya?
2: Perlu juga. Kalau menurut saya perlu memang, karena itu kata saya tadi kan bilang Gen Z udah bilang kuno. Kuno itu.
1: Oke. Gen Z iya. bilang itu ada dong. Berkenaan dengan hal tersebut, Mas. Hmm. Sampai tadi juga ungkap tentang kolaborasi. Kalau saya bilangnya kolaborasi antara seni tradisional dan seni modern. Ya mungkin menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat dan juga generasi muda.
2: Iya.
1: Contoh nyatanya seperti apa, Mas?
2: Contohnya itu ada
1: yang sering-sering sampean lakoni seperti tadi kan sudah diungkap salah satunya adalah perpaduan instrumen.
2: Ya, ya perpaduan instrumen itu kan kadang-kadang seni tradisi kan itu kan banyak. Itu harus dibumbui memang.
1: Harus
2: dibumbui. Makanya saya coba di Madura untuk berikutnya itu baca puisi multimedia.
1: Baca puisi multimedia.
2: Yang di belakang ada layar. Layar menceritakan tentang puisi itu.
1: Oh.
2: Biar gak
1: kayak di pentas-pentas televisi.
2: Ya, pentas televisi.
1: Tapi sekarang sudah umum nih, Mas. Banyak sudah di
2: sudah.
1: Itu salah sudah satu caranya ya, Mas.
2: Tapi insya Allah di Madura masih
1: minim banget.
2: Masih minim. Insya Allah saya akan yang mempelopori.
1: Oke, nampaknya kalau sampean yang ngomong kayak gitu ke orang-orangnya pasti wow, apa ya, dapat dukungan lah. Oke. Berkenaan dengan pemerintah daerah selama ini terhadap perkembangan seni, teater, puisi dan juga seni tradisional, bagaimana nih, Mas, dukungannya?
2: Dukungannya pemerintah. Gimana ya?
1: Ya kadang jangan sungkan-sungkan lah. Untuk ngomong lah.
2: Enggak.
1: Ini kan media pemerintah.
2: Iya. Enggak, kadang memang tidak memberikan ruang ke sekolah. Harusnya kan di pemerintahan itu ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Harusnya kalau memang tidak akan dimasukkan di kurikulum, cobalah berikan ruang kepada pekerja seni untuk masuk ke dalam. Dan bukan hanya ekstra.
1: Di bidang itu.
2: Ekstra ya. Aja, maaf ya, sekolah-sekolah itu kadang banyak yang ogah. Kecuali ada lomba baru mendatangkan pekerja seni.
1: Oke. Intinya yang sampai diinginkan bagaimana seni tradisional itu masuk ke mata pelajaran di sekolah.
2: Masuk ke mata pelajaran, bukan ekstra lagi.
1: Bukan ekstra lagi.
2: Ya.
1: Atau dukungan lain seperti apa yang dibutuhkan para seniman dari pemerintah agar mereka lebih leluasa berkarya dan mengembangkan potensi seni lokal. Dukungan lain selain
2: masukkan dalam ke sekolah. Berikan kami ruang.
1: Contohnya?
2: Ya, adakan event apa, bukan lomba, cuma event. Misalnya satu bulan dua kali. Kita berikan ruang untuk berkreasi. Insya Allah Semedura itu akan mendukung.
1: Oke.
2: Tanpa dicekal.
1: Tanpa ada kebijakan. Kalau semisal Sampang contohnya, Mas.
2: Ya.
1: Sampang itu kan kadang malah menggelar yang namanya musik daul duk-duk. Itu kan memang kesenian asli Sampang. Ada musik tung-tung.
2: Tung-tung sebenarnya.
1: Kalau Sampang kayaknya
2: duk-duk.
1: Duk-duk, tung-tung. Ini satu tahun sekali. Kalau sebenarnya berkali-kali, Mas.
2: Iya.
1: Dan juga Pamekasan kayaknya berkali-kali juga. Apakah itu juga bentuk suatu dukungan?
2: Ya.
1: Dari pemerintah?
2: Bentuk dukungan dari pemerintah kadang memang ada oknum yang tidak mengizinkan.
1: Oh.
2: Gak ngerti, ada. Maksudnya gak apa, saya gak ngerti.
1: Oke. Okay. Itu juga masuk dari tantangan nih, Mas.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Bagaimana sih seharusnya masyarakat nih, Mas, dalam memberikan apresiasi dan ruang bagi para seniman lokal yang untuk terus berkarya? Misalnya dari pemerintah enggak ada, kurang. Nah, apakah ada masyarakat-masyarakat yang juga mendukung kegiatan semacam itu untuk pagelaran seni?
2: Insya Allah kalau masyarakat itu asalkan yang disuguhkan ke masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat, insya Allah akan tetap mendukung mereka.
1: Oke, kalau dari para pelaku seni sendiri, Mas, katakanlah kan banyak tuh sekarang ide-ide dari para pelaku seni yang kumpul merencanakan suatu event, apakah sering dilakukan hal semacam itu?
2: Ya, memang sering. Maka kita itu kumpul-kumpul membicarakan. Seandainya kita ada mengadakan lomba, kadang-kadang yang nyeletuk biayanya dari mana, tempatnya di mana, izinnya gimana. Nah, kita selaku pekerja seni tidak mau seperti itu. Oh. Memang sudah ada. Cuma kita didata, misalnya minggu pertama bagian A, minggu terus muter sampai selesai semua. Itu keinginan setelah saya dialog sama guyonan sama teman-teman pekerja seni.
1: Oke. Pada intinya ada di pembiayaan nih, Mas.
2: Pembiayaan. faktor utama.
1: Faktor utama adalah di pembiayaan. Oke. Mas, apakah seni teater dan puisi juga memiliki peluang untuk menjadi bagian dari program pengembangan wisata budaya dan ekonomi kreatif?
2: Iya, ada juga.
1: Bagaimana Anda melihat peluang itu?
2: Melihat peluang itu, ya asalkan kita dikasih tempat, kita tetap mendukung program pariwisata. Dari misalnya kalau ada pariwisata, misalnya ada tamu dari luar, kita suguhkan dalam bentuk teater atau pembacaan puisi. Itu kayak tadi, sulitnya kita itu mau masuk, kadang repot.
1: Apakah selama ini Mas Rahmat sendiri bersama dengan para pelaku seni lainnya bisa menggunakan proposal untuk masuk ke tempat-tempat wisata?
2: Insya Allah ya. Kebanyakan seperti itu.
1: Event-event
2: yang event, iya, harus ada proposal.
1: Oke. Karena berkenaan dengan
2: pendanaan. Faktor utama pendanaan.
1: Oke. Mas Rahmat, harapan Mas Rahmat terhadap masa depan seni tradisional, khususnya seni teater dan polisi dan puisi, agar tetap dikenal dan dicintai oleh generasi mendatang. Harapan Anda?
2: Jangan bunuh kesenian. Jangan bunuh kesenian. biarkan berkembang dan berkembang. Okay. Itu kalau saya tidak ngerti pekerja seni yang lain. Kalau saya itu jangan sampai bunuh kesenian.
1: Mas Rahmat, sempat juga saya pernah mendengar cerita Mas Rahmat tentang menjadi deklamator.
2: Alhamdulillah.
1: ASEAN.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Puisi.
2: Ya.
1: Itu kan sebenarnya dari cerita yang pernah saya dengar juga, Mas Rahmat hanya tampil di depan rumah pakai medsos.
2: Iya, pakai medsos.
1: Lombanya lewat medsos.
2: Iya. Jadi karena tujuan saya waktu itu cuma yang penting mereka tahu kalau saya ada.
1: Tujuannya untuk mengangkat Madura.
2: Iya, Madura. Perkara lolos ya mungkin belum waktunya. Tapi tiba-tiba ada telepon saya lolos.
1: Oke. Mas Rahmat, di sisa waktu kita ini pendengar mungkin ingin tahu sih sebenarnya puisinya menurut saya tidak berkelas.
2: Iya memang saya sendiri menyadari itu.
1: Pendek.
2: Padat.
1: Apakah bisa dibaca saat ini? Coba dulu, pikir tahu pendengar nih.
2: Bentar ya. Saya enggak nyangka ini masuk.
1: Wow. Kalau saya jadi jurinya kayaknya enggak masuk nih.
2: Enggak masuk. Memang iya.
1: Tapi orang-orang seni memiliki nilai lain.
2: Enggak, saya sendiri memang enggak yakin.
1: kurang pede.
2: Kurang pede.
1: Pelaksananya juga kurang pede. Tapi Mas Rahmat sendiri nih yang bikin puisi dan masuk lolos ASEAN.
2: Iya.
1: Coba baca dulu.
2: Ini masalah.
1: Dengan intonasi yang maksimal ya.
2: Insya Allah.
1: Oke. Mendengar, kita nikmati puisi dari Mas Santoso Madura.
2: Aku anak Madura. Aku anak Madura, lahir dari daun tembakau, tumbuh dan besar dari asinnya garam, bernafas dari hembusan angin gunung. Darahku mengalir dari air laut juga air sungai. Jantungku berdetak di antara bongkahan batu besar dan kecil. Aku anak Madura akan terus melangkah terbang bersama sang Garuda. Aku anak Madura kan ku terjang keserakahan, lalu aku kan berteriak, ayo saudaraku yang tertindas, satukan tekad, tegakkan keadilan, negeri ini milik kita bersama.
1: Wow, ekspresi banget nih ya. Oke, mendengar, itulah Mas Santoso Madura yang dalam puisinya pendek tapi padat, mengangkat keberanian anak Madura.
2: Anak Madura
1: yang tumbuh dari jerih payah tembakau dengan batu cadasnya yang begitu besar.
2: Begitu besar.
1: Wow, sungai-sungainya sebentuk aliran darah dalam diri kita. Mendengar, terakhir Mas Santoso sebagai penutup, mungkin ada pesan, ajakan dari Mas Rahmat Santoso kepada generasi muda Sampang dan juga Madura agar tidak malu berkesenian, berani berkarya, serta ikut menjaga melestarikan seni tradisi.

0: hidup, hiduplah untuk belajar.
1: Untuk belajar.
0: Oke. Terima kasih, Mas. Mendengar RRI dimanapun Anda berada, pada dialog kali ini, di penghujung dialog dengan dalam program Ngobras atau Ngobras bersama dengan komunitas di RRI Sampang dengan tema tantangan menghidupkan seni tradisional di era modern. Dari perbincangan bersama dengan Mas Rahmat Santoso yang merupakan aktivis seni teater dan puisi di Madura, nah kita mendapatkan gambaran bahwa menjaga kehidupan seni tradisional membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Bukan hanya para seniman dan komunitas, tetapi juga pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta generasi muda. Mendengar seni bukan sekedar hiburan, melainkan juga media untuk menyampaikan gagasan, mengungkapkan perasaan, menyuarakan persoalan sosial, dan menjaga identitas budaya daerah. Di tengah perkembangan zaman, seni tradisional perlu terus diberi ruang dan juga kesempatan dan juga apresiasi agar tetap berkembang serta tidak kehilangan generasi penerusnya. Pendengar, terima kasih kepada Mas Rahmat Santoso atau Santoso Madura yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan dalam dialog Ngobras di malam ini. Semoga perbincangan kita menginspirasi kita semua untuk semakin cinta dan melestarikan seni dan budaya lokal. Oke, Mas Rahmat.
1: Ya.
0: Saya Tohir sebagai pemandu acara di Ngobras malam ini. Tentunya banyak sekali kekurangan yang merupakan karena latar belakang saya bukan seniman. Tapi dari Mas Rahmat dengan berbagai ceritanya, berbagai pengalamannya, saya juga tertarik untuk berpuisi. Oke, Mas Rahmat, terima kasih atas waktunya telah hadir di studio RRI Sampang. Semoga perbincangan ini akan selalu membawa manfaat, bukan hanya urusan seni, tapi sosial budaya.
1: Iya.
0: Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu. Semoga malam minggu kita di malam ini selalu membahagiakan.
1: Amin.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
3: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
4: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
3: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
5: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
3: Belum nih, Pak.
5: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sesibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
4: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
5: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
4: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
5: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
4: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
3: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Duh. Si adek lagi. Halo, Dek?
4: Kak, Bapak mau bicara, Kak?
3: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau...

0: meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
1: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
3: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama Ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng Ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
5: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: 100,8 FMRI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 100,8 FMRI Sampang yang kami baca luaskan dari Peratan 5 Bonjol Sampang, Madura. Saat ini telah masuk di titik 21 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu yang tentunya bakal menyajikan tembang-tembang lawas, tembang-tembang kenangan yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, ataupun memori lampau yang selirik dengan pengalaman Anda. Dan apabila ada lagu yang selirik dengan kisah Anda, dengan kehidupan Anda, dengan kisah cinta, bisa Anda request bersama kami di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Teruslah bersama kami di 100,8 FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, Pro 1 kanal informasi

0: Ruang Rindu Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.000 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Sudah tuh suka mantelan pada FM di Sampang Purus, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Pratara Imam Bonjol Sampang Madura. Pendengar, Diana Nasution yang duet dengan Melki Guslo dengan tebangnya Malam Yang Dingin mengakhiri jumpa kita di Ruang Rindu. Dan kami ajak Anda untuk beralih ke musik dan budaya. Yang bakal menirikan kedua negara Anda, gending-gending Mature. Di antaranya ada Gending Angling yang akan seperti dibawakan oleh Sinden Nurin dan Sastrono dengan kelindingan Bunga Firmin dari Kebun Dadap Timur, Sumenep, Madura. Ada Gending Bekal Burung juga akan dibawakan oleh Sinden Nurin dan Sahmo dengan kelindingan Bunga Family Desa Kebun Dadap Timur Sarongki Sumenep. Ada juga Gending Talang yang akan dibawakan oleh Nurin sebagai sinden dengan kelindingan Bunga Family juga. Ada Gending Puspo yang akan dibawakan oleh Sinden Nurin, Sahmo dan Satrono dengan kelindingan Bunga Family Kebun Dadap Timur Sarongki Sumenep.

0: laporan apa, Mbak Nana?
1: Laporan bukan, Mak.
0: Bukan-bukan apa?
1: Bukan saya burung poli.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
1: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, tuntas sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol sampai Madura, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir, hadir kembali ke Udah Dengar Anda, yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Edisi hari ini Minggu, lembar yang keempat, bulan Oktober tahun 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 57 sampai dengan ayat 93. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت.

منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.

0: 101,8 FM RI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti tausiah agama dengan topik akan kita angkat adalah hikmah di balik berprasangka baik.
1: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Baidawi Ansoro, salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Karangpenang, membersamai pemirsa sekalian di acara pagi. Dalam hal ini, insya Allah kita akan berbicara tentang hikmah dibalik berprasangka baik. Husnuzon atau yang sering kita terjemahkan dengan berbaik sangka bukanlah hal yang sangat mudah. Sudi atau tidak sudi, atau suka atau tidak suka, harus kita akui itu bahwa husnuzon memang sangat sulit. Wajar saja dalam Al-Quran maupun hadis berulang-ulang mengingatkan kita terkait husnuzon ini. Pemantiknya sederhana, karena husnuzon atau sangka menyangka itu adalah urusan hati, min af'alil qulub, dan kita sangat tahu, sangat sadar, sangat paham bahwa siapa sang pengendali hati sebenarnya. Tiada lain yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk mengendalikan lintasan hati sendiri saja kita tidak mampu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami memeluk agamamu. Coba kita ambil contoh sederhana saja. Seandainya dalam sebuah majlis pengajian, semisal pengajian seorang kiai besar atau ulama atau tokoh karismatik, sebut saja semisal beliau adalah Gus Bah, ini contoh saja ya. Misalnya di tengah pengajian tampak seorang pria, misalnya tinggi besar, berkulit agak hitam coklat, bagian lengan dan lehernya dipenuhi tato semisalnya, dengan muka yang sedikit tampak tidak ramah. Tiba-tiba menghampiri tempat di mana Gus Bahak duduk bersila dengan kitab dan meja berukuran kecil yang tepat di hadapan beliau. Tanpa salam misalnya, tanpa permisi, ia melewati sela-sela kerumunan orang yang duduk rapi menyimak pengajian kiai karismatik itu. Mungkin para hadirin yang sedari tadi memperhatikan sosok Gus Bahak dan larut dalam kajian yang disampaikan beliau, kini sedikit teralihkan begitu saja menuju sosok yang sangat berbeda dari yang lain tadi, kepada laki-laki yang baru datang tadi. Mungkin suasana yang sedikit agak horor berlangsung cukup lama sampai si pria tadi berhasil duduk di samping kanan Gus Bahak semisal. Dengan gaya duduk ihtiba. Apa duduk ihtiba itu adalah kedua tangan memeluk kedua lutut yang terangkat sejajar dengan dada. Artinya kalau dipandang dari segi budaya kita yang berkerumun, itu kurang etis gitulah. Mungkin melihat fenomena di atas, kita terkait dengan tema berhusnuzon, mampukah kita ini mengatur lintasan hati kita untuk tidak sampai berprasangka buruk kepada sesama, khususnya kepada laki-laki yang baru datang tadi, yang kedatangannya kayak lain dari kedatangan-kedatangan orang yang mau mengaji. Kalau berkaca pada tabiat manusiawi, saya rasa tidak akan mudah untuk tidak menyangka yang kurang baik kepada sosok yang baru datang tadi. Kecuali mungkin 1-2 orang yang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, ya, mungkin kita bergumam atau paling tidak terbesit dalam pikiran bahwa pria bertato tadi aneh, sekonyong-konyong, masuk majlis tanpa permisi, melangkahi satu demi satu jemaah yang sedang khusyuk menyimak penyampaian Gus Baha. Padahal, bila ditelisik lebih jauh, bila kita analisa lebih jauh atau tidak cepat memponis dalam hati, mungkin saja pria yang tampak aneh tadi adalah seorang mu'allaf,
seorang yang baru merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beberapa jam saja baru masuk Islam, yang mau belajar Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, kepada sumber yang sangat terpercaya. Dalam hal ini ia memilih Gus Baha sebagai contohnya. Jadi, ketidaktahuannya akan adab dan tata krama adalah sebuah kewajaran yang harus dimaklumi. Poinnya bagaimana? Untuk sesuatu yang bisa kita peroleh jawabannya secara mudah saja, teramat sukar kita menata hati. Inilah hati. Apalagi dalam menyikapi qada-qadar Allah, yang mana berinteraksi atau bertanya langsung kepada Allah tidaklah sederhana. Butuh spiritual tingkat tinggi untuk bisa melakukannya. Pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, orang yang diberi karunia mampu menata hati, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap ketentuan-ketentuannya yang terjadi kepada kita, tentunya hal ini akan mendapatkan apresiasi besar di akhirat nanti. Kenapa? Sebab karena berbaik sangka kepada Allah atau husnuzan kepada Allah merupakan satu bukti cinta kita sebagai hamba kepada Tuhan alam semesta. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Quraishi atau yang akrab disapa Ibnu Abi Dunya, beliau lahir di kota Baghdad ya, pada tahun 208 Hijriah kalau tidak keliru, sekitar 4 tahun sepeninggal seorang imam besar, sang pembaharu agama, yaitu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, yang sering kita kenal dengan nama masyhur Imam Syafi'i. Dalam satu sebuah karyanya yang berjudul Husnuzan Billah, ia menulis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnuzan billah min husnil ibadah." Artinya, sungguh berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam contoh ini, kekuatan husnuzan kita kepada Allah merupakan tingkat keimanan kita yang luar biasa. Karena kembali kepada materi awal yang saya katakan bahwa husnuzan ini adalah min af'alil qulub. Ilmu-ilmu atau pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam hati. Dalam sebuah kitab yang pernah saya baca, insyaallah judulnya Al-Fawaidul Mukhtarah, Lisaliki Tariqil Akhirah, ini dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Dalam kitab itu insyaallah ada bab tersendiri, ada namanya Husnuzan wa Su'uzan. Ada cerita yang begitu menarik di dalamnya. Kalau kita hayati, kita pikirkan, cerita itu menggugah kita, menyadarkan kita betapa berprasangka baik khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah yang nilainya sangat besar, sangat tinggi dan perlu kita coba setiap hari. Dalam cerita itu, dalam bab husnuzan, dzakarul Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya, Imam Ghazali pakar ilmu tasawuf dalam kitab Ihya pernah menyatakan annahu ru'iyah Yahya bin Aksam ba'da mautihi fin naum. Beliau pernah bermimpi ada orang yang namanya Yahya bin Aksam. Setelah Yahya bin Aksam ini meninggal dunia, beliau bermimpi Yahya ini. Kemudian dalam mimpi itu terjadi beberapa percakapan. Faqilalah, dikatakanlah oleh cerita itu bahwa Imam Ghazali ini bertanya kepada Yahya bin Aksam, "Ma fa'alallahu bik? Apa yang diberikan Allah kepadamu saat ini setelah engkau meninggal wahai Yahya bin Aksam?" Faqal, Yahya bin Aksam ini berkata, "Awqafani Allahu baina yadayhi. Alhamdulillah, saya mendapatkan taufik, saya mendapatkan pertolongan, saya mendapatkan jamuan yang begitu baik dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Imam Ghazali menyatakan, menimpali ucapan Yahya bin Aksam tadi, "Ya Syekh Su, wahai laki-laki tua yang sering melakukan kesalahan, fa'alta wa fa'alta, kamu pernah melakukan
dosa ini, kamu pernah melakukan kesalahan ini. Qol. Kemudian Yahya bin Aksam itu berkata, fa'akhadhani minar ru' bima ya'lamullah. Betul. Bahkan saya sudah merasa takut akan siksa itu, ma ya'lamullah, apa-apa yang pernah diyakini atau apa-apa yang pernah saya tahu dari pengetahuan Allah. Jadi Yahya bin Aksam sendiri, dia sudah merasa bahwa dia itu sedang akan mendapatkan siksa. Tsumma qultu. Kemudian dia berkata, di saat itu, di saat rasa takut itu dirasa ya, di saat rasa yakin bahwa dia akan disiksa itu, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, maha kadza hudditsu anka. Sepertinya yang saya dengar cerita tentang engkau ya Allah tidak begini. Apa yang pernah saya dengar di dunia saat saya hidup tidak begini ya Allah. Faqala, kemudian Allah berfirman, wa ma hudditsa anni, apa yang diceritakan kepada kamu tentang saya di dunia yang kamu dengar, kata Allah. Fakultu, maka Yahya bin Aksam ini berujar atau menjawab, haddathani Abdul Razak an Ma'mar an Zuhri an Anas an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan cerita ini dari Abdul Razak, wahai Allah, katanya bersumber dari seorang yang bernama Ma'mar, bersumber lagi dari yang bernama Zuhri, dan dari Sayyid Anas, katanya Sayyid Anas ini dapat info ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sendiri tentunya mendapatkan kabar ini dari malaikat Jibril alaihi salam.

beda, mungkin berbeda juga perolehan yang akan kau dapat. Dan Yahya bin Aksam ini melanjutkan ucapannya, wa kuntu adzunnu bika alla tu'adzibani ya Allah. Dan saya sejak saat itu menyangka, meyakini kepada engkau bahwa engkau tidak akan pernah menyiksaku. Karena sesuai dawuhmu sendiri, engkau tergantung praduga seorang hamba. Pada saat itu hamba menduga bahwa hamba tidak akan pernah disiksa karena engkau begitu baiknya. Faqala Allah Azza wa Jal, tiba-tiba Allah menjawab pernyataan daripada Yahya bin Aksam ini, Sadaqa Jibril. Jibril itu telah berkata benar, wahai Yahya. Wa sadaqa nabiyyi, dan nabiku, Nabi Muhammad itu juga mengatakan hal yang benar. Wa sadaqa Anas, rentetan hadis ini bersumber dari Anas itu juga benar. Wa sadaqa Ma'mar, Ma'mar juga benar. Wa sadaqa Az-Zuhri, Imam Zuhri juga benar. Wa sadaqa Abdul Razzaq, dan Abdul Razzaq juga berkata atau bertutur hal yang benar. Wa sadaqta, dan engkau juga benar, wahai Yahya bin Aksam. Artinya bagaimana? Praduga Yahya bin Aksam, orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan salah di dunia, tetapi kuat menduga bahwa dalam hatinya Allah tidak akan pernah menyiksanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, lebih cinta Allah kepada hambanya ketimbang seorang ibu kepada anaknya. Qala, kemudian Allah berfirman saat itu, maaf, Yahya bin Aksam ini menyatakan saat itu atau berkata saat itu dalam mimpinya yang bertemu Imam Ghazali, faulbistu. Kemudian saat itu saya diberi hak-hak istimewa. Saya diberi apa namanya nikmat oleh Allah. Wa masya baina yadayyal wildan ilal jannah. Kemudian berjalanlah di sampingku itu seorang wildan, pelayan surga, anak muda yang begitu ganteng rupanya, begitu indah tutur katanya, begitu lemah lembut akhlaknya. Anak itu berjalan mendekati saya, kata Yahya bin Aksam, ilal jannah, menuju untuk membawa saya ke surga. Fakultuh, kemudian saya saat tiba di surga, kata Yahya bin Aksam itu mengatakan, ya laha min farha, aduh indahnya, aduh senangnya. Inilah, wah, inilah yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini, bahwa di balik kita husnudzan kepada Allah, salah satu nikmat agungnya adalah Allah akan mengabulkan setiap praduga seorang hambanya. Tetapi mungkin perlu digarisbawahi bahwa praduga itu selalu diaminkan oleh Allah kepada hambanya. Siapakah hamba ini? Ini yang perlu kita garisbawahi. Tentunya hamba adalah orang-orang yang selalu mengikuti perintah Allah, menjauhi, mengupayakan semaksimal mungkin, menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Seumpama ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang kurang sempurna, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya yang luar biasa, kita akan diampuni Allah oleh Allah dengan salah satu hikmah berhusnuzan kepada Allah. Kemudian pernah juga disebutkan dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, karangan tetap oleh karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di situ disebutkan, qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khair, barang siapa ingin selalu ingin mencapai atau ingin Allah mengakhiri hidupnya bil khair, dengan nilai kebaikan atau nilai kebajikan, fal yuhsinil dhanna bin nas, maka berprasangka baiklah seseorang itu kepada manusia. Jadi ketika kita sudah mulai biasa menyangka manusia dengan baik, menyangka manusia dengan indah, insya Allah kita adalah orang-orang yang diberi garis tebal oleh Allah bahwa orang ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rumah tangga berbaik sangkalah, dalam lingkungan kerja berbaik sangkalah, dalam hal-hal yang terjadi di dunia ini berprasangka baiklah. Karena semua yang terjadi bagi orang yang beriman adalah kebahagiaan, adalah
ruang lingkup pahala. Orang mukmin apabila ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur pahala di situ ia raih. Ketika ia mendapatkan sesuatu kesulitan,

0: dia mampu bersabar di situ, dan disitulah nilai pahala itu terjadi. Bahkan dalam keterangan kita berikutnya, husnudzon matlubun walau bil aswi, berprasangka baik itu sangat dianjurkan walau bil aswi. Ini penegasannya, meskipun kepada orang yang ahli bermaksiat, ahli melakukan kesalahan-kesalahan secara zahiriyah atau secara zahiriyah dia adalah pelaku dosa, tetapi ketika kita melihat dia, sangkalah dari sisi kebaikan-kebaikannya. Hatta yutlab husnudzan fi mas'alatin fikhiyah, bahkan praduga baik ini boleh, sangat dianjurkan bahkan dalam urusan-urusan masalah fikih. Haitsu yaqulu sahibu safwatiz-zubad, bahwa pengarang kitab Safwatiz-Zubad pernah berkata, wa in tanahna hal imamu fabada harfani fal aula dawamul iktida, jika seorang imam mendeham, bahkan dengan dehamannya terdengar sangat jelas ada dua huruf yang terdengar selain bacaan solat, fal aula, maka yang lebih utama bagi seorang makmum dawamul iktida, tetap melanggengkan bermakmum, tidak usah mufarokoh. Ini apa artinya? Ketika seorang imam mendeham dan jelas terdengar dua huruf, maka layak bagi makmum tetap bermakmum. Karena apa? Karena kita punya dasar prasangka baik tadi. Hamlan ala antah naha bi'udhrin. Jangan-jangan imam tadi mendeham karena ada uzur yang luar biasa. Semisal ada lalat masuk ke dalam mulutnya, atau entah apa bagaimana tiba-tiba kondisinya mungkin down. Akhirnya dia harus perlu mendeham untuk mengembalikan staminanya yang tadi agak anjlok misalnya. Kita punya prasangka-prasangka baik. Bahkan prasangka baik ini pun akhirnya ngefek kepada fikih yang sebetulnya tadi kudu batal. Karena kita punya praduga baik, akhirnya sholat kita tidak batal. Sungguh luar biasa bagaimana Allah mengajarkan lewat para nabinya, lewat para ulama salafus soleh tentang berbaik sangka ini. Jadi kepada teman-teman semua, pemirsa atau pendengar Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri pribadi. Syukur-syukur kepada pendengar semuanya. Jika ada salah, mungkin itu semua atas dasar kebodohan saya dan kekhilafan saya. Jika ada benarnya, ini adalah anugerah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya cukupkan sekian perjumpaan kita kali ini bersama saya, Muhammad Baydawi Ansoro, salah satu penyuluh agama Islam di Kabupaten Sampang, tepatnya di KUA Kecamatan Karampenang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

105,8 FM di Sabang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama tausiah agama yang telah disampaikan oleh Baidawi Ansoro yang merupakan penyuluh agama kantor urusan agama Kecamatan Pangarengan, dengan topik yang kita angkat adalah hikmah di balik berprasangka baik. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam info sepekan.

0: Selamat pagi pendengar siaran RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yumas menemani Anda Sumana pagi ini 4 Oktober. Kita akan ikuti info sepekan. Kali ini akan dihadirkan oleh Muhammad Ali. Kita ikuti bersama.
1: Berikut kita ikuti info sepekan.
2: Jelas balik peristiwa dinamika pembangunan dan denyutan di masyarakat di Pulau Garam kembali hadir dalam luar anda. LPP RRI Sumeneb mempersembahkan info sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya, Muhammad Ali, kami telah merangkum sejumlah informasi penting, tugas dan terpercaya yang dihimpun oleh tim reporter RRI dari 4 Kabupaten Semadura sepanjang pekan ini. Kita awali dari Kabupaten Sumeneb. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menyiapkan sekitar 150 guru untuk mengikuti tahapan pelantikan sebagai calon kepala sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Omad Iksan, mengatakan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diprioritaskan untuk mendapatkan pertimbangan teknik sebelum pelantikan. Ditargetkan berlangsung Oktober 2026. Calon kepala sekolah tersebut berasal dari jenjang TK, SD hingga SMP. Pengisian jabatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan terutama sekolah yang masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT.
3: Harapan kami, jadi kami nanti koordinasi dengan pusat dan kita berharap betul agar MONAF aplikasi ini memperlancar dan memang memudahkan, mengefisiensikan. Ya akan tetapi karena ini adalah hal baru, maka kita harus banyak untuk penyesuaian. Harapan kita secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi begitu.
2: Iksan menegaskan, calon yang masih memiliki kekurangan administrasi akan diproses setelah persyaratan dilengkapi. Dinas Pendidikan juga membuka kemungkinan pelaksanaan tahap berikutnya apabila kebutuhan kepala sekolah definitif belum seluruhnya terpenuhi. Inilah info sepekan selengkapnya.

0: Sebanyak 77 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak diperpanjang masa kerjanya tahun ini. Kepala BKPSDM Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan, keputusan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan termasuk hasil evaluasi kinerja. Puluhan P3K pada waktu itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD. Sebelumnya, pegawai yang dinilai kurang disiplin telah mendapatkan arahan dan pembinaan dari pimpinan masing-masing OPD. Alwi menjelaskan, perpanjangan perjanjian kerja dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, masa kerja tidak otomatis diperpanjang. Pemkab Pamekasan berharap evaluasi tersebut dapat mendorong P3K pada waktu meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemegang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Sampang diminta menggunakan dokumen sesuai peruntukannya. Penyalahgunaan BBM atau pemindah tanganan surat rekomendasi dapat dikenai sanksi hingga pemblokiran. Analis kebijakan muda, bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari mengatakan, penegasan tersebut disampaikan saat pengawasan SPBU bersama Pertamina dan Polres Sampang. Menurutnya, apabila petugas SPBU tidak terlibat pelanggaran, tindakan diarahkan kepada pemilik surat rekomendasi.
1: Terapi yang ini, yang melanggar SOP, mereka melayani dirigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
0: Abdi mengimbau masyarakat tidak memberikan surat rekomendasi kepada pihak lain. Pemilik dokumen bertanggung jawab atas penggunaannya. Ia menegaskan surat rekomendasi yang diblokir membuat nik terdaftar tidak dapat kembali mengajukan rekomendasi. Pelanggaran lainnya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan masih mengandalkan 2 armada tangki. Kedua armada milik PDAM tersebut digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke puluhan desa yang masuk wilayah permukiman dropping. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Arif Rahman Suryatmaja mengatakan, keterbatasan armada membuat pendistribusian air dilakukan secara bergantian ke sejumlah wilayah terdampak. Menurutnya, cakupan pelayanan dropping air bersih ini bertambah dan sebelumnya 20 desa menjadi 26 desa. Arif memastikan distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. BPBD terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi. Kejaksaan Negeri Sumenep hingga September 2026 telah menyelesaikan 5 perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Sumenep Vincentius Tampu Bolon mengatakan, 4 perkara merupakan kasus penganiayaan, termasuk 1 perkara penganiayaan anak, sementara 1 perkara lainnya terkait kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mendapat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Terbaru, 2 perkara penganiayaan mendapat penetapan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dengan penetapan itu, proses penuntutan terhadap kedua tersangka dihentikan. Vincentius menambahkan, keadilan restoratif mengedepankan pemulihan dan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak mengajukan alokasi formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dalam pengadaan aparatur sipil negara atau ASN tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bangkalan, Arimufinato mengatakan, keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan kemampuan belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Ari, Pemkab Bangkalan perlu menjaga komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan keuangan daerah. Ia menjelaskan, salah satu pertimbangannya adalah menjaga persentase belanja pegawai agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ASN tahun ini. Ari menegaskan, dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemkab Bangkalan memilih untuk belum melaksanakan perekrutan atau pengadaan ASN tahun 2026.

0: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tapi juga perlu diwaspadai. Dinas Kesehatan Bangkalan mencatat, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi penyakit dengan kasus terbanyak dalam sepekan terakhir, yakni mencapai 647 kasus. Selanjutnya, diare akut tercatat 338 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Dr. Nunuk Kristiani mengatakan, diare dapat dipicu makanan yang terkontaminasi bakteri akibat tangan maupun proses pengolahan yang kurang higienis. Selain ISPA dan diare, terdapat 372 kasus serupa influenza, serta kasus pneumonia atau infeksi paru.
1: Yang paling tinggi adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Ini kasusnya ada 647. Ya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan juga. Kemudian yang kedua, diare akut. Ini ada kasusnya 338. Jadi musim kemarau ini diare juga ternyata tetap banyak juga.
0: Dinkes mengimbau masyarakat menjaga kebersihan air, makanan, tangan, lingkungan selama musim kemarau untuk menekan risiko penyakit. Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan opsi pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pemilihan kepala desa serentak 2027. Penelaah teknis kebijakan DPRD Sumenep Muhammad Pamimpin Mansyah mengatakan sistem yang tengah dikaji tidak menggunakan internet, tetapi jaringan lokal untuk mengurangi potensi gangguan keamanan. Pemilih nantinya tetap datang ke tempat pemungutan suara untuk menjalani verifikasi identitas. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pemilih memperoleh kartu akses untuk menggunakan perangkat tablet. Pamimpin menjelaskan, hasil pilihan tidak langsung ditampilkan dan rekapitulasi dilakukan setelah pemungutan suara ditutup. Fahmi menambahkan, saat ini DPRD Sumenep masih mengkaji keamanan sistem dan perlindungan data. Penerapan e-voting masih menjadi opsi dan akan disesuaikan dengan kesiapan desa serta aturan teknis dari pemerintah pusat. Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI 4 Kabupaten Semadura, edisi 4 Oktober 2026. Naskah dan narator Muhammad Ali.

0: saya kalau mengamati di media sosial lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya, Ibu, ya. Yang katanya self reward gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi self reward, demi eksis di media sosial dengan foto-foto estetik di satu tempat kayak gitu, itu kan itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
2: Sebaiknya kita tahu apa itu email. Email merupakan singkatan dari electronic mail, yang berarti surat menyurat dalam internet. Email banyak digunakan karena alasan mudah dikirim dan cepat sampai tujuan. Email tidak memerlukan kertas atau perangko, melainkan cukup mengetik melalui keyboard dan dalam hitungan detik setelah dikirim, surat akan sampai tujuan, meskipun jarak penerima mencapai ribuan kilometer tanpa batasan ruang dan waktu. Email merupakan salah satu fasilitas dari internet yang paling sering digunakan dan paling populer. Setidaknya setiap orang yang mengakses internet, mereka pasti tidak lupa memeriksa kontak masuk atau inbox dalam emailnya, karena hanya inilah sarana pengiriman surat yang paling murah di dunia.